0: Amerika dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
9: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
10: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan skala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
9: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
11: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
12: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UGD gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
11: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan di mengetalase memamerkan produk lokal.
14: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
15: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Tadi nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
14: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
16: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
17: Ya.
16: Pameran yang sangat luar biasa bagi
14: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Busana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelanta menjadi rupiah, minyak jelanta masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
17: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
21: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
17: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelanta ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelanta ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
21: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelanta yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
21: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Kemudian, Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi cuaca. Cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari ini 19 Juli 2026 kami sudah terhubung dengan prakirawan Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha, Miranda.
1: IPRO 1. Laporan terkini.
0: Miranda. Miranda, silakan informasinya. Miranda. Baik. Pendengar, kita akan kembali menghubungi prakirawan Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha. Prakirawan yang bertugas pada saat ini adalah Miranda. Kami akan mencoba menghubungi kembali untuk mengupdate informasi tentunya di pagi ini, informasi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Baik pendengar, kita sudah kembali terhubung dengan prakirawan Miranda. Miranda, silakan informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi prakiraan cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berlaku hari ini Minggu 19 Juli 2026. Pada pagi hari ini umumnya kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari hingga menjelang paginya, umumnya cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan berkisar antara 61 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori sedang dengan ketinggian berkisar hingga 1,7 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga barat laut berkecepatan 24 hingga 38 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.
2: RRI Pro 1.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Di menit ke-44 lepas dari pukul 8 pagi, saat ini kembali kita akan mendengarkan kidung-kidung rohani menemani Anda yang tentunya saat ini sedang dalam persiapan untuk umat Kristiani yang sedang dalam persiapan untuk menuju ke gereja, menuju ke tempat ibadah. Kita dengarkan bersama lagu dari Victor Huta Barat, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat

0: Pendengar, saat ini kita akan mengikuti siaran langsung kebaktian ibadah Minggu pagi di edisi hari ini 19 Juli 2026 dari Gereja Gemis Kendagu Ruwata Tahuna. Kita akan bergabung, di sana sudah ada reporter Jumel Johannes.
1: Kami ya Tuhan, bukan kepada kami tapi kepada namamu lah diberi kemuliaan. Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, marilah kita menyanyi seperti rusa rindu sungaimu.

0: Mari kita tabiskan ibadah ini dengan rendah hati dan penuh hormat. Kami hampiri hadirat-Mu, ya Bapa.
1: Kiranya Engkau berkenan atas kami hamba-hamba-Mu.
0: Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Amen. Nats yang menuntun persekutuan ibadah di saat ini diambil dari kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali.

Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama kita menghampiri kekudusan Allah dalam keterbukaan, mengakui setiap dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan, kini kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Kami membuka segala pelanggaran dan kesalahan kami. Mari berdoa. Benar ya Bapa, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Maka di saat ini, kami umat-Mu tersungkur di hadapan-Mu, mengakui setiap kegagalan kami, pelanggaran yang kami buat, baik itu lewat perkataan maupun tindakan kami. Seringkali kami melukai hati sesama kami. Seringkali pula kami menjadi umat yang tidak tahu berterima kasih, mengabaikan setiap perintah-Mu. Kami hidup dengan keegoisan kami. Kami lebih mudah untuk menilai kehidupan orang lain daripada untuk memperhatikan diri sendiri. Kami sering juga menuahkan Tuhan lewat kepentingan-kepentingan pribadi kami. Dan banyak hal lain yang kami lakukan mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami mengaku, kami umat yang penuh dengan kesalahan dosa. Karena itu kami memohon belas kasih-Mu. Kasihanilah kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Berkenanlah membaharui kehidupan kami di dalam kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepada-Mu kami datang memohon. Amin.

Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua yang sudah mengaku dosa dan terus bertekad untuk membaharui hidup di dalam tuntunan Tuhan, maka terimalah anugerah dari Tuhan sesuai dengan catatan kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 20. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan

0: Kekasih Tuhan diundang berdiri. Mari kita membacakan puji-pujian bagi Tuhan secara berbalas-balasan sesuai dengan yang tercatat dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 5 sebagai puji-pujian berbalas-balasan kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, perkenankanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus, hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan keputusan-keputusan yang diucapkannya.
1: Jemaat menyanyi karya kemenangan.

Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita datang kepada Tuhan dalam permohonan doa. Kita berdoa. Ini kami, ya Tuhan, umat-Mu yang datang terhimpun di tempat ini, sambil mengangkat pujian syukur bagi-Mu, Allah yang rahmani, Bapa yang kekal, di dalam Yesus Kristus, sumber segala berkat. Kami terus menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Sebab kami memiliki Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Dan di saat ini Tuhan, ketika kami beroleh kesempatan untuk ada dalam sebuah kebersamaan sebagai satu persekutuan gereja yang diberkati Tuhan, kami bawa kerinduan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami ingin terus diperlengkapi oleh Tuhan agar kami dimampukan untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab peran kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga apa yang kami lakukan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Firman-Mu yang akan kami baca dengan renungkan bersama sebentar, itulah yang akan menjadi pegangan pedoman bagi kami semua. Namun sadar kami Tuhan bahwa kami manusia penuh dengan keterbatasan, yang seringkali tidak mampu memahami maksud Tuhan, tidak mampu menyelami kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan di dalam roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengar renungkan bersama nanti menjadi bagian perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, firman kehidupan kami, kepada-Mu Tuhan kami datang memohon. Bersabdalah, kami mendengar. Amin. Kita buka kitab Kejadian pasal 12. Ayatnya yang pertama sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Bacaan yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mizbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mizbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Sampai di situ batas bacaan Alkitab di saat ini. Mari kita sambut kebenarannya dengan menyanyikan pujian. Harap saja pada Allah.

0: Jemaat diminta berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
1: Setiap pengikut Kristus dalam persekutuan jemaat mula-mula berani menanggung resiko kehilangan nyawa demi mempertahankan dan memelihara keyakinan iman seperti yang sudah kita ucapkan tadi.
0: Tuhan Yesus, kami pun bertekad untuk mempertahankan keyakinan iman ini sampai akhir hidup kami. Yesus yang termanis.

Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marum sema. Puji nama Tuhan, dalam kenannya kita kembali boleh bersekutu di saat ini. Tuhan menyatakan kasih, memelihara hidup kita hari lepas hari. Banyak hal yang sudah Tuhan buat bagi kita. Tentunya sebagai umat yang terus beroleh pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, kita selalu mengingat Dia dalam syukur bersama, sambil terus menyatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibu bapa saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bolehkah angkat tangan yang merasa diberkati Tuhan? Si Tuhan, terima kasih. Semua kita mengalami berkat Tuhan. Mungkin teman-teman Pilsus, khususnya dari kelompok pelayanan satu, ya, dapat menyaksikan bagi kita bagaimana berkat Tuhan torang pe ibu koordinator, kan? Berkat apa yang dialami hari ini saja torang pe ibu, berkat apa satu saja berkat Tuhan yang diterima hari ini saja. Apa? Ada yang mewakili torang pe ibu koordinator? Iyo. Terpelihara. Cuma satu ada minta maru, luar biasa. Sebab mengalaminya, berkat itu menjadi bagian kita. Tetapi pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan memberkati saya? Pernahkah kita tanya, apa alasan Tuhan sebenarnya berkati saya? Sebagian besar pasti akan menjawab, ya, karena ya Pak Marahdin mengibadah, saya aktif terlibat dalam pelayanan persekutuan, saya juga sudah banyak memberi persembahan-persembahan. Atau juga lebih jauh dari itu, mengapa Tuhan memberkati saya? Karena alasannya agar kehidupan saya menjadi berkat. Anak-anak memiliki masa depan yang baik. Keluarga sehat-sehat terus, bahagia terus. Supaya kebutuhan hari-hari terpenuhi. Dan jawaban itu, tidak ada yang salah. Semua itu memang adalah bentuk dari berkat Tuhan bagi kita. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Karena Tuhan memberkati seseorang bukan hanya agar ia menikmati berkat itu. Tuhan memberkati saya dan saudara bukan hanya sekedar kita terima dan nikmati saja secara pribadi, melainkan supaya melalui hidup kita, melalui kehidupan yang diberkati ini, orang lain pun dapat merasakan berkat dari Tuhan. Dengan kata lain, saudara, berkat Tuhan itu selalu punya tujuan. Berkat Tuhan itu harus terus mengalir dari saya ke orang lain, dari orang lain ke yang lain-lain, dan lebih luas lagi. Kejadian pasal 12 ini merupakan awal dari sejarah pemanggilan bangsa pilihan Allah. Sebelumnya dunia dipenuhi dengan pemberontakan manusia terhadap Allah, mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa. Selanjutnya air bah pada zaman Nuh, hingga pada pembangunan Menara Babel yang melambangkan kesombongan manusia. Nah, di tengah situasi itu, saudara, Allah memanggil dan mengutus satu pribadi, yaitu Abram. Ya, sesuai dengan teks yang ada,
Abram tinggal di Haran bersama keluarganya. Menurut tradisi perjanjian lama, keluarganya hidup di tengah lingkungan penyembahan berhala. Itu bisa kita temukan dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang kedua. Namun Allah memilih Abram. Ia memanggil Abram untuk diutus, bukan karena ia lebih hebat dari yang lain, melainkan karena kasih karunia Allah. Katakan di sini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Tentu perintah yang diterima Abram ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena tidak ada petunjuk lebih jauh, lebih detail mau pergi di mana. Ya, Abram diminta meninggalkan tempat yang selama ini memberikan dia rasa aman. Dan lebih menarik lagi, saudara, Tuhan tidak langsung menunjukkan DP tujuan sebenarnya kemana, tujuan akhirnya di mana. Tetapi Tuhan hanya meminta Abram berjalan menerima perintah itu di dalam iman. Inilah yang menjadi dasar kehidupan orang percaya. Taat lebih dahulu, baru melihat penyertaan Tuhan. Abram dipanggil keluar. Dia bukan hanya keluar secara fisik dari tempat itu, tetapi Abram dipanggil keluar dari hidup lama menuju kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan, ke arah yang diberikan oleh Tuhan. Ya, demikian pula dengan kita semua. Ada panggilan Tuhan bagi masing-masing kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Tuhan minta kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Tuhan minta kita untuk melepaskan setiap dendam yang sudah lama kita simpan. Tuhan minta kita agar tidak hidup dalam keegoisan, dalam rasa takut yang berlebihan, bahkan dalam kenyamanan yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Memang mengikuti Tuhan bukan perkara gampang, tetapi justru melalui ketaatan itulah Tuhan bekerja membawa kita pada kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan saat Tuhan panggil dan utus Abram. Di sini ada respon Abram. Tetapi Abram tidak bertanya, Tuhan, seperti apa jalan menuju ke sana? Atau kapan saya akan sampai di tujuan itu? Apa jaminan yang akan saya peroleh ketika saya memenuhi perintah itu? Abram tidak tanya-tanya, atau dia cemas dengan perintah yang diberikan. Dia tidak sama sekali tidak menunjukkan keraguan untuk memenuhi perintah atau panggilan Tuhan. Ia hanya memilih percaya. Dia memilih percaya dan taat memenuhi perintah itu. Alkitab berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itulah iman. Ya. Karena dia percaya kepada siapa yang mengutus dia. Itu iman. Ya. Dia yakin apa yang Tuhan perintahkan itu pasti tidak akan membuatnya terluka, tidak akan membawa dia pada sesuatu yang tidak diinginkan. Dia percaya kepada siapa yang mengutus.
maka dengan penuh keyakinan maju. Dia langsung memenuhi panggilan itu. Sekali lagi ini yang dikatakan dengan iman. Sebab iman bukan hanya mengetahui semua jawaban apa yang ada peturan berpikiran ini tentang mandat yang diberikan oleh Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Oh, kita kok sudah tahu. Tetapi iman adalah mempercayai pribadi yang memimpin, mengutus kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Abram tidak tahu seluruh perjalanannya, tetapi ia mengenal Allah yang memegang sepenuhnya kehidupan itu. Pengenalan Abram tentang Allah yang mengutusnya membuat dia begitu yakin memenuhi perintah itu. Nah, dalam ketaatan Abram melakukan perjalanan sambil membawa berkat atau janji berkat yang disampaikan oleh Allah. Di sini saya menemukan ada 6 janji berkat yang dinyatakan kepada Abraham dalam panggilan yang terberi. Yang pertama, Allah berjanji menjadikan Abram itu bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, Allah berjanji memberkati dia. Yang ketiga, membesarkan namanya. Yang keempat, menjadikannya berkat. Dan yang kelima, memberkati orang yang memberkatinya, mengutuki orang yang mengutuknya. Dan yang kelima, semua bangsa akan diberkati melalui dia. Luar biasa Abram, yang berjalan dalam sebuah perintah sekalipun dia belum tahu pasti secara detail bagaimana perjalanan itu ke depan, tetapi dia beroleh pegangan, dia beroleh jaminan untuk melakukan pelayanan atau panggilan pelayanan itu. Di sini ada kalimat yang begitu penting dari janji berkat Tuhan. Dari keseluruhan janjinya, Abram diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Abram diberkati Tuhan agar dia menjadi berkat. Perhatikan saudaraku, Allah tidak hanya berkata, aku akan memberkatimu, tetapi engkau akan menjadi berkat. Artinya Tuhan ingin memakai hidup Abram sebagai alat berkatnya. Tuhan ingin agar berkat yang dialami Abram itu pun yang akan menjadi bagian hidup orang lain. Begitu pula dengan kita saudara. Kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk melayani berkat, melayani jemaatnya, maka pakailah dengan penuh tanggung jawab dalam ketaatan dan kesediaan. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan menikmati berkat secara jasmani yang sehat, maka pakailah berkat itu dengan bijaksana. Lain kali orang kalau surasa sehat, sudah kata lupa, ini DP poso. Ya. Apalagi yang jaga asam-asam urat, jaga darah-darah naik, darah-darah tinggi. Iyo. Undangan bertubi-tubi pulang gereja. Oh, siesi. Ibu pendeta lagi begitu lain kali. Suta makan dulu baru, iya ampun. Suta telah. Barang mati emang orang. Barang sedang. Jaga kesehatan. Lain kali Tuhan suka kasih orang, orang suka minta Tuhan berkatis agar saya sehat-sehat. Serta sehat ke sana mau pergi berkumpul dulu dengan teman-teman, putar gelas sampai so talebelebe DP besok kupi mana puskesmas darah sunai alkohol so bekerja. Kadang orang minta berkat dari Tuhan, Tuhan so kasih,
nikmat orang yang mengabaikan itu. Kali torang aduh sehat kuat, sekuat kuat. Jadi torang menjadi seperti orang yang lupa diri. Ya? Kalau Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, maka tentunya kita pun harus membaik gunakannya dengan membantu sesama kita. Kalau Tuhan beri kita rezeki, berkat yang limpah lewat pekerjaan, usaha mata pencarian, tentunya jangan lupa kita berbagi. Jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan beri kita waktu, berkat waktu, gunakan dengan terus menguatkan orang yang sedang berkeluh kesah, menghibur orang yang sedang berduka cita, ya, memberikan motivasi bagi mereka yang mungkin mengalami kekecewaan dalam banyak. Kadang kita berpikir bahwa menjadi berkat orang harus dengan mengumpul dulu harta kasih banyak. Padahal tidak demikian, saudara. Sebab apa yang ada pada kita, bahkan di tengah keterbatasan kita, kalau Tuhan pakai kita, maka kita bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Kehadiran kita di tengah kehidupan bersama dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Apakah itu dalam bentuk perhatian, dalam bentuk senyuman, ataukah dalam bentuk doa? Memang orang lagi kesusahan dengan materi, tetapi Tuhan bisa pakai apa yang ada pada kita, apa yang ada pada kita, untuk menjadi berkat.

sebagai gereja dipanggil untuk hadir di sana dengan kasih Kristus, bukan hanya dengan kata-kata penghiburan, tetapi lebih dari itu mewujud lewat tindakan nyata kita, gerejanya. Pernah ada seorang nenek yang setiap hari dia menaruh segelas air minum di depan rumahnya untuk siapa saja yang mau lewat. Berhubung rumah nenek itu ada di tengah-tengah kebun yang begitu luas, ini arahnya menuju ke pegunungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nilainya memang kecil. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh nenek itu mungkin terlihat kecil, tetapi bagi orang yang benar-benar haus, segelas air itu menjadi berkat yang besar. Tuhan tidak selalu meminta kita melakukan hal-hal yang besar agar berkatnya nyata, ya. Tetapi Tuhan meminta kita setia melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar, dengan niatnya yang tulus. Kasih Tuhan yang diberkati, setiap kali Abram tiba di suatu tempat, ya, kita melihat di sini sesuai dengan catatan yang ada. Ketika Abram pindah dari tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, di sana ia mendirikan misbah bagi Allah. Mengapa demikian? Karena ia tahu bahwa setiap perjalanannya, bahkan keberhasilan hidupnya, tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi seutuhnya diperoleh dari Tuhan yang mengutusnya. Maka ia merasa perlu untuk selalu kembali mengingat Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Misbah, saudara, adalah lambang hubungan dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka hidup kita pun akan memancarkan kasih yang baik. Tetapi kalau hubungan itu mulai renggang, maka kita juga akan mengalami kesulitan, ya, untuk menyatakan kasih bagi sesama. Karena itu, sebelum menjadi berkat bagi orang lain, mari kita sekalian hidup terlebih dahulu tinggal dan melekat dengan Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan, muliakanlah Dia. Mari perhatikan lagi kehidupan rohani kita. Doa, baca Alkitab, ibadah, dan persekutuan. Apakah semua sudah berjalan dengan baik dan benar, atau cuma baik? Sekali lagi saya mengajak kita untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Apakah sejauh ini yang kita lakukan bagi Tuhan itu sudah benar dan baik, atau cuma baik? Sebab kalau baik, cuma baik, belum tentu benar. Tetapi kalau sudah benar, sudah pasti baik. Tidak sekedar menerima berkatnya, tetapi menjadi saluran berkat Tuhan. Ketika nanti kita pulang dari ibadah ini, mari kita membawa dan menyebarkan berkatnya, mungkin melalui sebuah sapaan bagi orang-orang yang kita jumpai, atau bisa juga melalui doa, sebuah kunjungan penuh kasih, atau pertolongan yang tulus yang kita lakukan. Jangan menunggu memiliki banyak harta benda untuk mulai menjadi berkat atau membagi berkat. Sebab Tuhan tidak meminta kita menjadi orang yang luar biasa untuk menjadi

berkat, tetapi menjadi orang yang taat dan setia pada panggilan pelayanan dalam sebuah kesederhanaan. Ya, biarlah setiap keluarga kita, setiap pribadi kita menjadi tempat yang paling nyaman bagi orang-orang yang kita jumpai. Keluarga kita menjadi rumah yang penuh kasih, dan setiap warga jemaat menjadi pembawa damai. Setiap langkah hidup kita terus ada dan memuliakan nama Tuhan. Sebab orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan akan rindu melihat orang lain itu ikut merasakan berkat Tuhan melalui hidup. Jangan hanya bertanya, oh berkat apa yang Tuhan kasih kepada orang. Jangan cuma orang sibuk mau cari tahu apa-apa saja kok Tuhan mau kasih kepada orang. Tetapi bertanyalah melalui hidupku, melalui saya, kira-kira siapa yang sedang Tuhan berkati. Ini panggilan bersama kita dalam perjumpaan yang bersuka cita di saat ini. Sekali lagi, melalui kehidupan kita, siapa saja yang Tuhan berkati, jadilah berkat. Amin firman Tuhan.

saatnya kita berpesan. Sebelum kita berpuasa saat, kita akan mendengarkan pokok-pokok doa. Jemaat

akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Bapak Ibu Jemaat yang bersyukur pada hari ulang tahun. Selamat berjalan dan didampingi majelis asistensi dari kelompok 1. Disilakan.

0: bersama-sama dengan warga kelompok satu untuk membawakan pujian.
1: Pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama doa pembacaan firman sekaligus khotbah, dan saat ini puji-pujian kepada jemaat yang bersyukur.

Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, bagimulah setiap pujian penyembahan yang kami lakukan di saat ini.

dan berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam kuasa kasih-Mu itu, kami menikmati setiap tuntunan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dimampukan ketika kami bekerja, terus ditolong Tuhan kemanapun kami pergi berada. Dan kami terus mengalami berkat Tuhan lewat banyak hal, termasuk lewat tugas kerja yang kami lakukan hari lepas hari. Kami pun bersyukur Tuhan, karena melalui perjumpaan di saat ini bersama dengan gereja-Mu, Jemaat Gemis Gendang Ruwata Tahuna, kami mengalami berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kami, menjadi penuntun untuk kelanjutan hidup yang Tuhan anugerahkan. Pakai kami semua Tuhan, ajarlah kami semua Tuhan untuk lebih taat lagi, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, tidak hanya sebatas dalam perkataan, tetapi bagaimana cara hidup kami yang dipakai Tuhan terus menyatakan berkat. Terima kasih ya Tuhan, sebab dari kebenaran-Mu kami beroleh pengajaran, kami terus diingatkan, kami dinasihati sebagai umat-umat yang telah diberkati Tuhan, agar berkat itu pun menjadi bagian kehidupan orang-orang di sekitar kami, kepada siapapun yang kami jumpai. Kami sadar Tuhan bahwa kadangkala kami beroleh kemampuan untuk memahami dengan benar apa maksud atau kehendak Tuhan lewat kebenaran, tetapi lebih sering kami mengikuti keinginan kami. Tuntun kami terus Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami punya kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kami. Berkat-Mu yang nyata teralami dalam hidup kami, lebih lagi di tengah-tengah kehidupan pribadi keluarga yang menerima berkat ketambahan usia di minggu yang berjalan. Masing-masing mereka menikmati sukacita dari Tuhan. Masing-masing mereka menikmati kesempatan yang baru dari Tuhan. Tentu tidak hanya menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan, tetapi di kesempatan baru ini, sekalian hamba-hamba dimampukan untuk memaknainya dalam kebaikan Allah yang tak bertepi batas, sehingga hidup yang teranugerah dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, di dalam harap besar kepada Tuhan yang sedia menolong. Kiranya sukacita yang teralami mewarnai terus perjalanan kehidupan kekasih-kekasih Tuhan yang berhari ulang tahun, baik anak-anak sampai dengan orang tua lanjut usia. Ada kesehatan yang Tuhan anugerahkan, dan oleh rahmat-Mu mereka pun dapat menikmati tahun hidup yang banyak. Oleh kemurahan-Mu, kehidupan bersama orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka tetap terpelihara di dalam janji-janji berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami di tempat ini,
Engkau melihat kami dari tempat ketinggian-Mu. Engkau menilik kami, Tuhan, satu persatu. Dan Engkau tahu benar setiap kehidupan kami masing-masing. Jika Engkau menemukan kami saat ini sedang dalam pergumulan secara pribadi ataupun keluarga, ataupun bersama dengan persekutuan yang ada, ada persoalan yang dipercayakan Tuhan bagi kami sekalian, ada gumul yang harus kami tanggung, serta cobaan, rintangan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kami alami. Hanya kepada-Mu Tuhan kami datang berseru. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, tolonglah kami. Berkenanlah menolong kami Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu untuk menyikapi segalanya. Agar dari persoalan itu kami menemukan jawaban yang pasti dari Tuhan. Pun ketika kami mengambil keputusan, semuanya pun dalam perkenanan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih bagi kami, sehingga pun bagi mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang tersakiti, mereka yang mengalami luka ataupun duka, beroleh kelegaan bersama dengan Tuhan, beroleh penghiburan, ada kekuatan baru. Sebab Tuhan mengasihi kami dan tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Janji berkat Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau Allah tetap setia mendampingi kami. Maka hanya kepada-Mu kami datang bermohon Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami datang meminta. Kasihan kami. Kami berdoa bagi semua teman-teman pelayan khusus di jemaat ini, hamba-hamba-Mu, baik pendeta-pendeta, selaku ketua jemaat pendeta Bapak Revo Silapatras, dalam tanggung jawab yang begitu besar, begitu mulia, kehidupan secara pribadi bersama keluarga yang dikasihi, telah diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekiranya Engkau berkenan terus menuntun menolong dia, Engkau yang akan menyertai setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu. Yang terbaik dapat dia lakukan karena ada Tuhan yang terus besertanya. Dan kembali ada berkat baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sebagai alat berkat yang telah diutus oleh Tuhan. Begitu juga teman pendeta, hamba-Mu perempuan pendeta Alaba, selaku pendeta jemaat yang tetap setia memenuhi panggilan pelayanan yang ada bersama keluarga. Kiranya tuntunan Tuhan, penggembalaan Tuhan, serta pertolongan Tuhan terus dinyatakan bagi dia. Semangat sukacita melayani terus ada menjadi bagiannya. Kepada siapapun ia Tuhan kenan jumpai, selalu ada berkat Tuhan yang akan dialami dan senantiasa terus memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman Pinatua Diaken dari kelompok 1 sampai kelompok 15. Lebih lagi yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan, persekutuan ibadah ini, Majelis Asistensi Kelompok Pelayanan 1, operator LCD, pemain musik, prokantor, dan hamba-hamba-Mu selaku kustor jemaat. Siapapun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kami tetap percaya Tuhan, bukan karena kuat hebatnya kami dapat melakukan pelayanan ini, semua berjalan di dalam penyertaan, di dalam perkenanan Tuhan yang memampukan hamba-hamba-Mu. Mohon kami kepada-Mu, perlengkapi terus kehidupan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu,
supaya sampai kapanpun kami dikenan Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu, kami tetap taat dan setia sebagai hamba-Mu. Dalam kerendahan hati, dengan penuh sukacita, memberi diri untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu, ya Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kehidupan hamba-hamba-Mu ini bersama keluarga masing-masing mereka yang tetap setia menopang pekerjaan mereka senantiasa diberkati Tuhan. Berdoa kami memohon berkat untuk kehidupan ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, dan saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, sumber berkat, sumber kekuatan kami. Menyatakan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga mereka beroleh kekuatan baru, ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Memberikan mereka kemampuan untuk dapat terus menjalani hidup yang teranugerah di dalam janji berkat Tuhan. Allah yang menjamin kehidupan kami siang dan malam, Allah di dalam Yesus Kristus yang tetap setia senantiasa menyatakan cinta kasih bagi semua umat. Begitu juga bagi pemerintah kami Tuhan, yang dalam tanggung jawab yang begitu besar Tuhan percayakan sebagai alat di tangan Tuhan melayani masyarakat yang ada. Engkau merahmati mereka dengan kekuatan kemampuan hikmat-Mu. Engkau memberikan mereka perlindungan ketika mereka bekerja menunaikan tugas tanggung jawab mereka. Dalam kerja bersama, baik itu pejabat-pejabat yang ada maupun bersama dengan pemerintah, sekalian kami Tuhan dimampukan untuk melakukan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati, di dalam sukacita iman, di dalam tuntunan Tuhan, agar apa yang kami lakukan itu bermanfaat bagi kehidupan orang banyak dalam kehidupan bersama kami. Karena itu berkat Tuhan tertuju terus dialamatkan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, khususnya di daerah kami. Bapak Bupati bersama dengan Wakil Bupati, bahkan pun semua jajaran yang ada, pemerintah yang ada di berbagai kampung ataupun daerah, di berbagai desa, Tuhan berkenan terus menyertai dengan penyertaan yang sempurna Tuhan. Tuhan terus menggembalakan kami agar dari semua yang kami lakukan senantiasa akan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan utus, Tuhan panggil kami memenuhi pelayanan yang ada, maka Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami, menyertai kami. Kami juga berdoa memohon berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan seluruh warga jemaat yang boleh mengambil bagian dalam perjumpaan ibadah ini. Engkau Allah yang rahman, senantiasa menopang kehidupan umat-Mu. Engkau yang akan menuntun memberkati kehidupan kami sekalian. Profesi masing-masing kami, segala sesuatu usaha yang kami lakukan, mata pencaharian yang kami tekuni hari lepas, ada dalam kemurahan Tuhan yang memberkati kami. Biarlah berkat yang melimpah menjadi bagian kami, dan kami pun menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan Allah, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dijauhkan dari kami segala sesuatu yang tidak diinginkan. Kami pun sadar
bahwa seluruh alam ciptaanmu, bahkan semua yang ada di muka bumi ini, ada dalam kuasa kendali Tuhan. Kami sebagai umat yang terbatas ini, Tuhan, mengakui bahwa kadang kami merasa cemas dengan keadaan yang terjadi, dengan kondisi alam yang sering berubah dari waktu ke waktu. Bahkan Tuhan mengizinkan kami untuk melalui peristiwa alam yang sering terjadi, yaitu gempa bumi. Sadar kami bahwa hal itu membuat kami cemas dan takut. Tetapi kami tetap percaya Engkau punya kuasa menolong kami. Semua ada dalam kendali Tuhan. Maka kepada-Mu Tuhan kami datang berlindung. Kami datang bermohon. Kiranya kami dikuatkan di dalam iman. Kami diteguhkan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa atas kami. Hanya kepada-Mu Tuhan kami datang memohon. Dengarlah setiap seruan kami dari tempat ini Tuhan. Miringkanlah telinga-Mu bagi kami Tuhan. Tetapi biarlah semua yang dapat kami bawa pinta dari tempat ini, itu terjadi di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sebagai manusia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kepala gereja kami, kami sampaikan permohonan ini dalam satu doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Saat ini kami ucapkan doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Kita memiliki Tuhan yang maha murah. Dia berikan kita nafas kehidupan secara cuma-cuma dan melalui Yesus Kristus. Dia selamatkan kita dari belenggu dosa yang mematikan. Yesus Kristus menjadi korban penebus dosa bagi semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamatnya.
1: Tuhan, sebesar kasih-Mu bagi kami. Sebagai ungkapan terima kasih bagi Tuhan, mari kita mempersembahkan syukur sambil kita menyanyikan pujian.

berdiri. Sesudah doa persembahan, jemaat menyanyi, Bapa ku persembahkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas waktu yang terberi bagi kami semua. Di minggu ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan mengagungkan kebesaran nama-Mu. Kami telah memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu. Berkati persembahan ini, terpakai baik bagi penata layanan kasih Tuhan di jemaat ini, jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna. Berkati terus setiap tugas kerja kami semua, agar berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami semua. Ini doa syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan warta jemaat dan ucapan terima kasih dari majelis pekerja jemaat. Disilakan.

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Izinkan kami selaku Majelis Pekerja Jemaat Gemis Kendagurua Tatahuna menyampaikan warta Jumat sekaligus sebentar ucapan terima kasih, dan kami awali dengan surat yang diterima dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Lingkungan Hidup, tentang penyampaian tarif retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Jadi sini ada tingkatan-tingkatan, yaitu ada skala kecil, ada skala besar, dan ada skala sedang. Jadi kalau jenis volume lebih dari 1 kubik, tarifnya adalah 10.000. Kemudian skala sedang 1-3 kubik per bulan 15.000. Skala besar, volume sampah maksudnya ini, kurang dari 3 kubik per bulan 20.000. Dan ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mulai tahun 2026. Tapi perdanya sejak 2024. Dan sudah berapa hari petugas dari staf lingkungan hidup sudah melakukannya itu. Jadi kiranya menjadi perhatian dari Bapak Ibu warga jemaat Kendagurua Tatahuna dalam retribusi pelayanan kebersihan sampah rumah tangga. Selanjutnya, sehubungan dengan program tahun pelayanan 2026, ada khusus di bidang 1 tentang katisasi, sudah dimulai dibuka pada minggu lalu 13 Juli 2026, dan sampai hari ini sudah ada 4 orang, yaitu terdiri dari kelompok 1, 1 orang, kelompok 5, 1 orang, kelompok 15, 2 orang. Jadi menurut Pak Ketua MPJ, kalau ini sudah ada yang mendaftar, akan dilaksanakan pelajaran mulai hari Minggu tanggal 19. Dan syarat-syaratnya yaitu ada 3 jenis: akte kelahiran, surat baptis, dan kartu keluarga. Hanya 3 fotokopi, dan tolong dimasukkan kepada kami bagian sekretariat. Jadi kalau belum terampung, kirim saja di via grup majelis nama anak, mempercepat proses, nanti menyusul berkas-berkasnya. Selanjutnya, sesuai juga dengan program, yaitu evaluasi program tahun pelayanan 2026 khusus untuk triwulan 2. Jadi direncanakan pada tanggal 1 Agustus 2026 yang hadir seluruh majelis periode pelayanan 2021-2026. Di mungkin ada surat dari kami diturunkan berapa hari ke depan. Ini penyampaian awal. Selanjutnya juga program peneguhan majelis yang terpilih periode pelayanan 2026-2031, rencananya awal tanggal 2 Agustus, namun ada perubahan, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2026, hari Minggu. Sekali lagi, untuk peneguhan majelis dilaksanakan pada hari Minggu 9
Agustus 2026 sekaligus dengan pemilihan BPMJ dan P2HKP Jemaat Gemis Kedah Guru Atau Tahu. Itulah menjadi perhatian. Mungkin dalam persiapan peneguhan ada rapat antara pengurus kelompok KSB akan diundang untuk persiapan, mungkin di dalamnya ada penggembalaan dan juga termasuk konsumsi. Selanjutnya kami atas nama MPJ menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada hambanya perempuan yang terkasih, Pendeta Ibu M. Manabung STH selaku Pendeta Jemaat Menggawah Resor Tamako yang sudah berkenan melayani ibadah kita di pagi menjelang siang ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sama kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara Majelis Kelompok Pelayanan 1 yang sudah menopang pelayanan di pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pro Kantor yang terkasih, Diaken Ibu Marce Mandak Tempong Pundal SAP Ki Boris, Penatua Bapak Edi Orang SPD, Operator LCD Diaken Ibu Kartini Harimisa Kumbe SPD, Kostor Bapak Felix Laleno, masing-masing berdasarkan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka sudah mendukung menopang pelayanan di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Ucapan terima kasih selanjutnya atas puji-pujian penyembahan dari Bapak Ibu Saudara-saudara anak-anak yang berhari ulang tahun sejak tanggal 19 Juli sampai dengan hari ini Minggu 19 Juli. Kami atas nama MPJ menyampaikan selamat ulang tahun, selamat bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan terima kasih kepada pimpinan dan staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahuna yang sudah meliput jalannya siaran langsung ibadah di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Disampaikan terima kasih pada Ketua MPJ bersama anggota Pendeta Jemaat P2MG, koordinator-koordinator bidang Majelis Kelompok 1 sampai dengan 15 serta seluruh warga jemaat Gemis Kedah Guru Atau Tahuna, simpatisan, tetangga yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Kehadiran kita dalam ibadah pagi ini berjumlah 164 orang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas.

Kekasih Tuhan, di akhir persekutuan ibadah saat ini, kembali saya meminta dengan penuh kasih kita berdiri. Mari bersama kita mengangkat pujian baik bangun dan bersama.

Mari menerima berkat. Kristus bersabda, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.

pemberitaan Mary Sasenga, dan Ketua Tim TMB Andre Purayo, Ketua Tim KMB Arjun Nurdin, Ketua Tim LPU Fitriani Rusdi, dan Teknik Lapangan Stephen Gagaube, Ruth Miati Manahede, Christine Mangundap, saya sendiri reporter. Demikian dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Kendaguruwa Tatahuna. Dan saat ini di menit ke-42 lepas dari pukul 10, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan kami akan melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda. Pro 1.

karena Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai.

Benteng Hidupku kami hadirkan untuk Anda sekaligus melengkapi kebersamaan kita dalam Kidung-Kidung Rohani di edisi hari ini 19 Juli 2026. Bagi Anda pendengar RRI yang saat ini sudah selesai beribadah di gereja, kemudian juga melanjutkan dengan ibadah kunjungan keluarga, selamat siang, selamat beribadah tentunya untuk Anda, dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar satu informasi untuk Anda dari rri.co.id, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling SE memberikan pengarahan kepada jajaran aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Mapalus, di mana dalam arahannya, Gubernur menegaskan tantangan birokrasi saat ini tidak cukup dijawab melalui rutinitas administrasi semata, melainkan membutuhkan inovasi, kreativitas, serta keberanian menghadirkan solusi nyata masyarakat. Setiap aparatur sipil negara harus menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan menghadirkan perubahan positif, bukan sekedar melaksanakan tugas administratif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ia pun berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat kolaborasi, membangun budaya kerja profesional, berintegritas, berorientasi hasil, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelayanan. Pendengar RRI, bersama dengan selesainya informasi ini, saya Elvina Tamarindang pamit, dan untuk tahunan siang ini Anda akan ditemani oleh Aziza Abu Saeng hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Tahuna siang ini dan juga hingga sore nanti, saya Aziza Abu Sayang yang bertugas akan temani keroninger Anda hingga menjelang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di tahun siang ini saya masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 12 nanti kita akan bergabung sebentar dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti Warta Berita Olahraga. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI di tingkat global. Menteri Koordinator Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai founder, kita tentu mempunyai akses pertama terhadap seluruh pembicaraan mengenai perkembangan AI. Erlangga berharap Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Menurut dia, AI akan menjadi teknologi strategis yang mempengaruhi daya saing berbagai negara. Indonesia sangat peduli terhadap perkembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan tidak dimonopoli kekuatan tertentu, ujarnya. Karena itu, lanjutnya, pemerintah mendukung terbentuknya tata kelola AI yang terbuka bagi seluruh negara. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 asis dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik di masa depan. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka pilih di bangkit. Nah, kita juga tiap membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya kan. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Lama juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemarah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Pahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program acara tahunan siang ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat siang yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Selamat mendengarkan rangkaian musik dan informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda juga yang lagi santai atau lagi beristirahat, yang lagi menikmati makan siang juga, selamat menikmati makan siang Anda sambil kita dengarkan beberapa musik dan informasi yang akan kami hadirkan hingga menjelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 13 nanti kita akan ikuti bersama untuk program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program acara tahunan siang ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi, kita awali di informasi Piala Dunia. Legenda timnas Brasil Kaká mengenang salah satu momen paling berharga dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola internasional. Bagi peraih Ballon d'Or 2007 itu, mengangkat trofi Piala Dunia 2002 bersama Brasil menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tidak hanya itu, Kaká juga buka suara terkait laga final Piala Dunia 2006 yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Mentalitas pemain bintang muda Spanyol Lamine Yamal dan mega bintang Argentina Lionel Messi pun disorotnya. Kaká mengatakan momen menyentuh trofi Piala Dunia menjadi puncak emosinya sebagai pesepak bola. Menurutnya tidak ada pencapaian lain yang mampu menandingi perasaan ketika membawa Brasil menjadi juara dunia. Mengangkat trofi itu adalah momen paling mendebarkan dalam hidupku, ujar Kaká dalam acara yang digelar Adidas seperti dilansir Marca. Minggu 19 Juli 2006, Kaká mengaku perjalanan menuju momen tersebut dimulai sejak masa kecil. Kaká tumbuh dengan menyaksikan Brasil menjadi juara dunia pada tahun 1994 dan merasa kekecewaan saat final tahun 1998. Hingga pada akhirnya, Kaká menjadi bagian dari skuad juara pada Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih ada kurang lebih 8 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara tahunnya siang ini, dan saya masih akan lanjut untuk menghadirkan musik dan informasi di siang hari ini. Dan sebentar, pada pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk program acara musik tradisional dan budaya. Sebanyak 3 kapal kayu terbakar saat bersandar di dermaga Muara Angkih, tepatnya Jalan Dermaga Ujung 1, Blok Empang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 19 Juli 2006 pagi. Petugas pemadam kebakaran pun langsung tiba di lokasi kejadian pagi tadi. Para pemadam bahu-membahu memadamkan api di bawah komando Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sejauh ini ada 3 kapal yang terbakar. Petugas mendapatkan informasi kebakaran pukul 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, kata Kepala Seksi Operasi Kasiops Gul Karmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaiman di Jakarta, Minggu 19 Juli 2026. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Gatot mengatakan hingga kini petugas masih berjibaku melokalisasi api agar tidak merambat ke kapal maupun objek lain di sekitar lokasi kejadian. Saat ini situasi masih melokalisir api di objek kebakaran. Tim masih bekerja di lapangan dan Gul Karmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu belum mengetahui penyebab kebakaran maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut. Demikian juga soal korban, belum ada data yang dilaporkan Gul Karmat. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita di program acara musik tradisional dan budaya edisi Minggu tanggal 19 Juli 2026, di mana dalam program acara ini kami akan hadirkan informasi seputar tradisi maupun budaya di berbagai daerah dan juga diselingi dengan lagu-lagu daerah. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, untuk informasi kita kali ini dari Yogyakarta. Pemerintah Kota Pemkot Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga eksistensi kebudayaan Jawa di era modern. Komitmen nyata ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan tradisi tahunan Jamasan Pusaka Tombak Kiai Wijaya Mukti yang digelar hikmah di Plaza Balai Kota Yogyakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Tradisi pembersihan pusaka yang telah rutin dijalankan Pemkot Yogyakarta selama seperempat abad atau 25 tahun ini bukan sekedar ritual kosmetik. Agenda budaya ini merupakan langkah konkret pemerintah setempat untuk nguri-uri atau melestarikan warisan leluhur sekaligus merawat nilai-nilai filosofis mendalam yang terkandung di dalamnya. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan yang memimpin langsung prosesi ini mengatakan jamasan adalah agenda budaya wajib yang digelar berkala setelah prosesi serupa di Keraton Yogyakarta selesai dilaksanakan. Menurutnya tradisi tahunan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam melestarikan warisan budaya sekaligus merawat nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pusaka pemberian Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jamasan atau prosesi pembersihan pusaka telah menjadi tradisi pemerintah Kota Yogyakarta selama sekitar 25 tahun. Tradisi ini tidak hanya bertujuan merawat kondisi fisik pusaka, tetapi juga menjadi simbol pelestarian budaya yang mengandung makna manunggaling kawula Gusti, yakni harmonisasi hubungan antara pemimpin, masyarakat, dan Tuhan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

0: Jono, Pak Wardi, Pak Soleh,
1: wis to,
0: pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

0: aja mbak. Kalau bisa ini tape misalnya.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahun Dadian. Saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan informasi seputar tradisi maupun budaya ke ruang dengar Anda. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membuka secara resmi gelaran Banyuwangi Eto Karnival atau BIEK 2026 Sabtu 18 Juli 2026. Pembukaan bersama dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fistian Dani dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Indonesia Zita Anjani. BIEK merupakan event tahunan Banyuwangi, menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang mampu memadukan tradisi, kreativitas dan inovasi. Gubernur Kofifa meyakini BIEK berhasil menjadi event yang mentransformasikan budaya lokal ke global sehingga dapat dinikmati banyak kalangan. Kita bisa melihat semangat from local to global begitu kental disajikan dalam kekuatan budaya, kekuatan inovasi dan kreativitas masyarakat Banyuwangi yang dikemas lewat Banyuwangi Eto Karnival. Kostum-kostum yang ditampilkan bukan sekedar busana pertunjukan, tapi proses riset, gagasan, ketekunan, keterampilan serta kerja panjang para kreator musik dan geografi. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Ya, pendengar, di manapun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Era Tahuna. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir sebentar pada pukul 14. Kita akan ikuti Sari Lintas Nusa Utara sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, di manapun anda berada, Bujang Miak, Kabupaten Bangka mulai melawan dominasi konten hiburan di media sosial. Mereka menggandeng videografer profesional untuk mengemas tradisi nganggung, nuju jerami, dan perang ketupat jadi konten digital yang interaktif. Langkah ini diambil untuk menjaga budaya lokal agar tetap relevan di mata Gen Z dan generasi Alpha. Bujang Bangka 2024 Edwin Syah menyebut media sosial jadi jembatan utama pelestarian budaya melalui kehadiran konten edukasi visual yang dikemas secara estetis. Para pemuda berkomitmen kuat menjaga eksistensi nilai mana adat asli daerah. Kami dari Bujang Miak ikut berkontribusi terhadap pelestarian dan juga pengembangan budaya itu dari media sosial. Konten edukasi visual yang estetik diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat dan menarik wisatawan datang langsung ke desa. Edwin menegaskan bahwa kreasi digital yang digarap serius menjadi jembatan utama agar kearifan lokal tetap relevan di mata Gen Z hingga generasi Alpha. Kelompok pemula dituntut memiliki kesadaran mandiri untuk bertransformasi menjadi penyebar informasi pariwisata daerah yang aktif, bukan sekedar konsumen media yang pasif. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Baik, berikan sudah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama untuk Sari Lintas Nusa Utara sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026.

Radio Republik Indonesia Fakuna dengan Sarilitas Nusantara Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Lenggade, memulai berita pertama.

0: kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdampak terhadap berkurangnya daya serap keuangan daerah dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kepentingan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai terobosan ataupun pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan sangat terbatas. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat mengatakan bahwa secara umum tujuan efisiensi atau penghematan anggaran agar keuangan negara ataupun keuangan daerah terserap sesuai peruntukannya.
1: Kalau dari sisi efek negatif, ya seperti dilapis pisau yang bermata dua. Satu sisi memang dia positif memberikan efisiensi terhadap pemanfaatan keuangan negara, keuangan daerah itu sendiri. Tapi satu sisi sebenarnya ya tadi ada beberapa ya, pemerintah yang akan mendorong siklus ekonomi ya, mengalami pengecilan, perkedilannya seperti itu. Karena seperti misalnya proyek-proyek pemerintah yang bisa memberikan ruang lapangan pekerjaan bagi para pekerja, katakanlah konstruksi, saya mereka terdegradasi penghasilan mereka. Sementara juga dari aspek pelayanan publik, ya biasanya aktivitas pemerintah melalui aparat sipil negara untuk turun-turun melakukan monitoring, evaluasi lapangan, ya melalui perjalanan dinas, ini juga mengecil.
2: Aktivitas Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 WITA malam mengalami peningkatan berupa erupsi eksplosif kecil. Meski demikian, status gunung hingga saat ini masih berada pada level 2 waspada. PLT Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas saat dikonfirmasi RRI melalui via telepon mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Karangetang serta berkoordinasi dengan pos pengamatan.
3: Aktivitas dan situasi Gunung Karangetang hari ini Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 WITA, status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada. Hasil pengamatan yang dihimpun dari pos pengamatan PPMBG, analisis situasi dan kondisi saat ini bahwa sekitar pukul 19.14 WITA terdengar suara dentuman dan terjadi erupsi eksplosif kecil dari puncak kawah utara LK 300 sampai 400 meter dan mengalir ke arah barat laut LK 700 sampai 1000 meter antara Tuburan dan Kampung Kawahan.
4: Koperasi Desa Merah Putih Kampung Lapango Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menunggu petunjuk pusat, di mana sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal Mei 2006 lalu, Koperasi Desa Merah Putih Kampung Lapango belum beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stevi Barik diwawancarai RRI membenarkan Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango sampai saat ini belum beroperasi. Ia menjelaskan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat operasional Koperasi Merah Putih Kampung Lapango termasuk tahap kegiatan bisnis.
5: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango dan tahap pelaksanaan kegiatan bisnis di sana. Jadi sampai saat ini belum ada petunjuk terkait dengan kegiatan bisnis yang ada di KDKMP Kampung Lapango.
0: Sejumlah pertanyaan dan argumen disampaikan para wakil rakyat pada pelaksanaan rapat badan anggaran yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe. Sorotan mulai dari penerimaan asli daerah PAD hingga pembayaran hutang dana PEN menjadi atensi pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Salah satunya anggota DPRD Sangihe Dalmasius Saletia yang mempertanyakan beban daerah untuk pembayaran hutang PEN. Selain itu, ia juga menyoroti tentang adanya kelebihan pembayaran di sejumlah perangkat daerah mengacu dokumen APBD 2025.
6: Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua 2 mengenai mungkin kelebihan, tadi malam saya mencoba membuka dokumen, ada beberapa dinas khususnya dinas PUPR, dinas pendidikan, kesehatan. Saya tidak melihat berapa besarnya kelebihan pembayaran, hanya membandingkan angka. Kelihatan ada kelebihan pembayaran khususnya di belanja modal. Apakah
7: saya punya perkiraan dalam neraca di situ benar atau tidak, khusus tiga dinas ini. Kalau ada, tolong sampaikan atau minta penjelasan.
2: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara ASN yang dipercayakan mengemban tanggung jawab di daerah untuk memberikan pelayanan terbaik, profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator dan fungsional di lingkungan pemerintah daerah. Ia menekankan seluruh pejabat wajib menjaga loyalitas kepada negara, menjunjung etika birokrasi, memperkuat disiplin, serta menghadirkan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
8: Perlu saya tegaskan bahwa setiap jabatan adalah kepercayaan, dan kepercayaan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta pertimbangan objektif sesuai dengan sistem merit yang menjadi landasan dalam manajemen ASN. Karena itu, saya berharap saudara-saudara mampu membuktikan bahwa kepercayaan ini dijawab dengan dedikasi, profesionalisme, loyalitas kepada negara, serta komitmen untuk bekerja secara jujur, disiplin, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4: Kapal penumpang, kapal sabuk Nusantara, dan kapal barang sementara waktu pindah tambat di Pelabuhan Peta. Pelaksana tugas kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna, Mevrid Palenewen diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia mengatakan perpindahan sementara aktivitas kepelabuhanan berupa tambat kapal di Pelabuhan Peta karena ada rehabilitasi pelabuhan sementara Tahuna. Di samping itu juga saat ini di Pelabuhan Tahuna sementara tambat kapal tol laut logistik Nusantara 6 dengan panjang kapal 123 meter. Hal ini menyebabkan ruang tambat di Pelabuhan Tahuna menjadi sempit dan akan membahayakan keselamatan pelayaran apabila kapal penumpang masih tambat di Pelabuhan Tahuna.
9: Untuk itu kami melakukan pemindahan sementara aktivitas tambat dan kepelabuhanan di Pelabuhan Peta.
0: Mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD urungkan pembatalan pemindahan aktivitas kepelabuhanan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Deni Roy Tampi setelah berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurut Tampi, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, maka disediakan kendaraan bagi calon penumpang dengan menyertakan tiket untuk mendapatkan layanan transportasi ke Pelabuhan Peta secara gratis.
10: Jadi setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati, jadi mereka sudah bersedia untuk menyiapkan 3 bus untuk sore, dan kapal berangkat dan kapal tiba, mereka sudah siapkan 3 bus untuk mengangkut, dengan catatan harus ada tiket secara gratis. Karena pertimbangan kan masalahnya cuma di biaya. Dari toren juga kan lihat dulu dari segi risiko keselamatan masyarakat. Toren harus lebih, karena sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mereka sudah siapkan bus, ya sudah, maksudnya masalah sudah selesai di sini.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe siapkan bus ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Kepala Dinas Perhubungan Sangihe, Deki Surudani, diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan armada bus yang disiapkan Dinas Perhubungan Sangihe terkait kapal penumpang Manado Tahuna oleh pihak KPP kelas 2 Tahuna dipindahkan sementara ke Pelabuhan Peta. Hanya saja, ungkap Surudani, bus tersebut diperuntukkan bagi penumpang kapal yang akan berangkat.
11: Ya, untuk sampai saat ini hanya satu bus. Hanya satu bus, busnya perhubungan. Ya, dengan maksud itu disediakan untuk bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Jadi yang hanya diperuntukkan itu untuk penumpang kapal saja.

0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sangihe terus memperkuat pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui penerapan program serasi di seluruh sekolah. Program serasi merupakan sistem layanan program rehabilitasi anak di satuan pendidikan yang mengintegrasikan layanan rehabilitas bersama dinas pendidikan serta pihak sekolah secara berkelanjutan. Kepala BNN Kabupaten Sangihe Melan Manarat kepada RRI mengatakan, melalui program tersebut, tanggung jawab rehabilitas tidak hanya berada pada BNN Sangihe, tetapi dimulai dari dunia pendidikan melalui kerjasama erat seluruh sekolah.
1: Kegiatan serasi itu merupakan suatu inovasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe. Serasi adalah sistem integrasi layanan rehabilitasi anak pada satuan pendidikan, di mana layanan rehabilitasi anak ini bukan hanya dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi diintegrasikan ke dunia pendidikan. Dalam hal ini kerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian diturunkan ke sekolah-sekolah, karena bukan hanya BNN yang melakukan layanan rehabilitasi, namun peran dari dunia pendidikan juga ada dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
2: Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Lapango, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menunggu petunjuk pusat, di mana sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal Mei 2006 lalu, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Lapango belum beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stevi Barik, diwawancara RRI membenarkan Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango sampai saat ini belum beroperasi. Ia menjelaskan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat operasional Koperasi Merah Putih Kampung Lapango termasuk tahap kegiatan bisnis.
3: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango dan tahap pelaksanaan kegiatan bisnis di sana. Jadi sampai saat ini belum ada petunjuk terkait dengan kegiatan bisnis yang ada di KDKMP Kampung Lapango.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih perjuangkan penanganan pasca gempa, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerugian material kehilangan tempat tinggal. Bahkan sebagai upaya penanganan pasca gempa, Pemda Sangihe memperpanjang status tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan setelah berakhir pada 22 Juni lalu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wandu Labesi, selaku pelaksana mengatakan bahwa hingga kini di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Tungari Bulhari terus berjuang untuk melobi dana ke pemerintah pusat dan provinsi. Harapannya bahwa adanya proses pemulihan pasca gempa bagi masyarakat yang kehilangan rumah maupun dalam kondisi rusak berat.
5: Mengapa diperpanjangkan? Ada banyak hal yang masih perlu diperjuangkan, terutama untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang bahkan ringan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama mengingat hampir di semua kecamatan, kemudian kita berjuang di pemerintah pusat.
0: Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Sangihe mengakui masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah dalam mendukung pelayanan kebersihan kepada masyarakat sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI Rabu 15 Juli 2026. Christine menjelaskan, sebagian besar kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah daerah telah berusia cukup tua sehingga memerlukan perawatan rutin dan perbaikan agar tetap dapat beroperasi. Selain itu, keterbatasan kondisi armada menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan maksimal, terutama menghadapi peningkatan volume sampah dari kawasan permukiman, pusat perdagangan, serta fasilitas umum setiap hari.
6: Memang benar yang disampaikan, harus kami akui bahwa keterbatasan armada kami dalam hal kondisi sarana prasarana ini memang masih perlu banyak perbaikan, karena ada banyak armada kami yang sudah lama ya, yang perlu memang perbaikan sering mungkin. Tetapi oleh karena sumber daya yang kami miliki hanya itu, maka kami maksimalkan dengan berbagai cara.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sangat berguna bagi peserta didik, apalagi yang baru masuk ke sekolah dasar. Kepala SDN Imprestona, Silvia Palamia, SPD, diwawancara RRI, mengatakan MPLS sangat berguna karena mereka akan mengenali lingkungan sekolah yang baru. Yang dikenali peserta didik baru khususnya di tingkat sekolah dasar bukan hanya lingkungan, teman-teman, tetapi juga fasilitas yang mendukung. Di mana MPLS ini, guru sangat berperan mendidik dan mengarahkan seluruh peserta didik khususnya dari TK masuk ke SD.
7: Tergantung dari anak-anak. Bagaimana mereka menyesuaikan. Kalau kita bilang gampang, kita kan tidak tahu anak-anak punya cara mereka dari rumah seperti apa, dari sekolah sebelumnya seperti apa. Jadi kita sebagai guru menuntun mereka supaya mampu menyesuaikan di sekolah dasar.
4: Sejumlah pertanyaan dan argumen disampaikan para wakil rakyat pada pelaksanaan rapat badan anggaran yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe. Sorotan mulai dari penerimaan asli daerah PAD hingga pembayaran hutang dana PEN menjadi atensi pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Salah satunya anggota DPRD Sangihe Dalmasio Saletia yang mempertanyakan beban daerah untuk pembayaran hutang PEN. Selain itu, ia juga menyoroti tentang adanya kelebihan pembayaran di sejumlah perangkat daerah mengacu dokumen APBD 2025.
8: Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua 2 mengenai mungkin kelebihan, tadi malam saya mencoba membuka dokumen, ada beberapa dinas khususnya dinas PUPR, dinas pendidikan, kesehatan. Saya tidak melihat berapa besarnya kelebihan pembayaran, hanya membandingkan angka. Kelihatan ada kelebihan pembayaran khususnya di belanja modal. Apakah saya punya perkiraan dalam neraca di situ benar atau tidak, khusus tiga dinas ini? Kalau ada, tolong sampaikan atau minta penjelasan.
0: Seorang anak warga Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial AW, umur 12 tahun mengalami insiden sengatan listrik saat ingin menurunkan bendera Argentina di lantai 2 rumahnya Kamis 16 Juli 2026. Dokter Tirsa Kapal, penanggung jawab harian Unit Gawat Darurat UGD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan, berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga tersengat besi bendera Argentina yang hendak diturunkan tersebut bersentuhan dengan kabel bertegangan listrik. Namun hingga kini, posisi pasti kabel penyebab sengatan listrik masih belum diketahui secara jelas.
9: Jadi menurut keluarga, kena dengan besi yang ada bendera Argentina, kemungkinan kena di kabel. Iya, tapi kita tidak tahu posisi kabelnya seperti apa. Di bawah adik lumayan gelisah, ada beberapa luka di bagian tubuh, luka perumila, luka bakar. Jadi luka bakar karena sengatan listrik. Untuk penanganan gawat darurat sudah semua. Sekarang yang toran lagi lakukan, istilahnya resusitasi cairan. Toran cukupi cairan Pak adik, sambil masuk obat sudah semua, orang lagi tunggu hasil laboratorium, mungkin ada tambahan dari hasil lab nanti mau diperbaiki. Untuk antibiotik, anti nyeri, perawatan luka sudah semua, selanjutnya sudah konsultasi tadi dengan dokter spesialis bedah. Nanti mungkin sejam lagi dokter datang, jadi orang masih mau evaluasi adik kesadaran, kebutuhan cairan, sama perkembangan gejala.
2: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 tahun dan dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, yang mau bergabung silakan di line telepon di 0812 5503809. Dan kita akan beramai ya, yang bisa mendengar lagu-lagu dangdut, bisa happy, bisa joget-joget di rumah ya, untuk menghibur suasana siang menjelang sore hari Anda. Kita akan dengarkan pendengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu dangdut, sambil menunggu ya untuk Anda bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan saya buka line telepon di 0812 5503809.

0: Ya, mereka sudah digabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini? Pak Udo. Bapak Udo. Oke, silakan Bapak Udo.
1: Terima kasih. Salam jauh buat kau yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru ada Papa Pandi, ada Papa Belgi, Pak Nisa, Mama Isi, Mama Opo Rey, Bu Winda, Mama Wawo, Mama Deapit, Mama Ucup, Putra Makassar, Mama Baujang, Mama Opo Ardi, sama semua aja penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, atas salam dari Pro Dangdut. Itu lagu Angsa Putih.
0: Lagunya apa? Angsa Putih. Oke. Okay. Baik.
1: Oke, selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore buat Papa Udo di Trenidano. Ya, di belakangnya Papa Udo, Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Bu Ica.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Guntur di Meronge.
0: Oke, Pak Guntur. Silakan Pak Guntur.
2: Wicca, kita mau request lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: DP lagu Kana dari Mansur S.
0: Oke, baik.
2: Kirim pertama buat Abu Wicca, selamat bertugas. Semoga sukses selalu, sehat-sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus ada, tadi ada Bapak Udo, ada Bapak Pandi di Burha, terus di Naha ada Bapak Birgis, ada Pak Yanis, baru kemudian di kompleks ini ada Nisa, ada Mom Op Arti, ada Winda, sayang paling sayang yang di samping. Terus ada Putra Makassar, ada Edo, ada Ibu Nova, di Kulongan ada Mom Wawu, terus ada Mom Ade Apit, ada Mom Paisan di Jeripa, ada Mama Iti di Bukide, terus ada Ucup di Upel, ada Boy, ada Mama Opo Risat, ada Mama Opo Orei, ada Ibu Matantu juga di Mala. Selamat mendengarkan, selamat bergoyang-goyang.
0: Oke, okay. Lagu
2: yang terakhir, ya, semua jauh. Penggemar Pro Dangdut. Oke, DP lagu ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Guntur, ada Mama Operai di Melatabut. Halo, Mama Operai.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mama Operai.
3: Mau DP lagu Termiskin di Dunia.
0: Oke, baik.
3: Buat Madi Api. Ditolak.
0: Dari yang nyanyi pilihan
3: jadi
0: yang
3: pertama
0: mana
3: buat Wawin
0: Hamdan ATT aja ya. Atau Amri Palu?
3: Iya, Amri Palu.
0: Oke, baik.
3: Kirim pertama buat Wawin yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Lanjut buat Mak Nisa, ada Mak Haja, Rawinda, Adi Guntur, baru ada Mumpu Arbi, baru ada Made Apik, Ma Iti, baru ada Mariswat, Ma Wawu, Ma Unopa, Opa Bilgis, Pak Yanis, baru ada Ungke, Boy, Ucup, Pak Udo, Pak Pandi, Ma Atar, terakhir semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Iya,
3: okay. Terima kasih Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Opo Rey di Melatabut.

0: Iya, di belakangnya Mama Opo Rai, Pro Dangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Nama Iti, Ibu Sudati.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Sama kakaknya buat doa Ica, sama tugas, sisi sampai nanti penyiaran.
0: Amin.
1: Dan dengan dirinya pada selamat tadi, ada Pak Guntur bersama Kak Winda, Bapak Abi, ada Mama Unisa, ada Mama Toreli, ada Mada Api, ada Opa Bilgis, Pak Yanis, Ma Atar, Ma Wawu di KB2, Ma Una, Airona, Asri, Mama Opo Rizat, Bibiru, dan semua-semua yang mau pencinta perundang.
0: Oke, okay, baik.
1: Persahabatan selalu. Dengan lagu dari Mailani, dari Laila Brasil.
0: Oke, okay,
1: baik. Kita jauh, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang, digoyang, ya. Ya, di belakangnya Mama Iti yang mau bergabung. Silakan, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809 untuk ini bergabung. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Mayrona, Mbak Jija.
0: Oke, okay, Mayrona di Medan. Horas.
2: Horas.
0: Oke, okay, dilanjut.
2: Oke, salamnya banyak Mbak Dija, sama juga Mbak Dija, baru banyak seseorang Nisa, ada Winda, ada Nopa, ada Wokmis, ada Mak Iti, Mak Una, Mak Riswat, baru banyak Asri, banyak Ria, dan semua adalah Mbak Parah.
0: Oke, okay, baik.
2: Lagunya dari Mirinawati, Pilu.
0: Mirinya?
2: Pilu.
0: Pilu, dari?
2: Kalau ya. Masalah Mirinawati, kan?
0: Ya, ini siapa apa tadi? Mirinawati?
2: Iya, kalau aku ada ya, kayaknya.
0: Tidak ada ini.
2: Ada Pilu, tinggal ada Mbak Pilu.
0: Pilu Asmida Darwis.
2: Ya.
0: Yang kalau judul lagunya Pilu.
2: Iya.
0: Kalau Pilu ini yang nyanyi Asmida Darwis.
2: Dari siapa?
0: Asmida Darwis.
2: Oh, itu adalah.
0: Judul lagunya Pilu.
2: Ya.
0: Ya, oke.
2: Okay.
0: Oke. Aduh. Baik, itu saja. Ini ada penyanyinya, ada Deloit, ada Asmida Darwis sama Oktorin Yolanda.
2: Oh, yang utama tidak ada aja.
0: Oh, oke, okay deh, siap.
2: Oke. Ya. Selamat tugas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mayrona di Medan. Baik, saya tahan dulu untuk sesi yang pertama. Kita akan dengarkan, ini ada dua lagu dulu ya. Saya hadirkan dua lagu dulu dari Elvi Zubai Angsa Putih sama Mansyur Eskana. Selamat siang menjelang sore buat Papa Udo di Torendanu dan Pak Guntur yang ada di Morongnya. Selamat siang, menjelang sore, dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Ya, peringat 56 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi saya terima line telepon di 0812-55-03809. Perodangdut, halo, selamat siang.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Diafik, silakan.
1: Iya, kembali, apa kabar nih?
0: Baik, alhamdulillah. Bagaimana nih Mama Diafik kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya
0: baik, oke. Okay.
1: Terus ini, wajah.
0: Parah. Aduh, memang gua.
1: Baca DP ya. Lagu Jangan Buang Air Gula.
0: Oke, okay. Baik.
1: Kirim pertama buat mutu-mutu, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lanjut, kirim juga ada Mairona, ada Pak Udo, ada Ma Opo Rey, ada Ma Iti, Ma Una. Ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Opo Iswat, Bapak Pandi, ada Ma Atar, ada Boy, Mama Nadil, Mama Faizan, Mama Ungke, Ma Wawu, Oma Aca, ada Ucu, Kristen Utrame bersama Lau Jain, ada Putra Makassar, ada Ria dan semua-semua Jo, pendengar pencinta produk di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Ada Mama Opo Iswat, satu di biru.
0: Oke. Okay.
1: Jo, Mbak Icap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Diafik di Tola Tabur. Goyang digoyang ya. Iya, di belakangnya Mama Diafik, Pro Dangdut, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Winda Wijen Orongnya.
0: Oke, silakan Winda.
2: Dengar aku. Romeo bercinta Jo.
0: Baik.
2: Ya, salamnya dan ucapan buat Oi Jo sama perkut kerja. Selamat sore, selamat bertugas sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat. Terus buat Pak Guntur, makasih. Ada Madi Afid, Ma Iti, ada Pak Udo, ada Mairona, ada Ucup, ada Boy, ada Ibu Nova, ada Edo. Nisa, ada Pak Ardi. Kemudian mau satu kali ke Wijaya.
0: Oke, okay, baik.
2: Untuk acara Perdangdut. Salam Perdangdut dan selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winda di Morongnya. Ayo kawan-kawan gembira bersama. Ayo kawan-kawan bergoyang bersama. Ya, di belakangnya Winda, Prodangdut halo. Ya, terputus. Kembali lagi saya terima line telepon. Ya, di belakang yang terputus, Prodangdut halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan
3: Ibu Halimah Tidoretnya.
0: Oke, silakan Ibu Halimah.
3: Buat Oija, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Itu lagu aku ini bukan dermaga.
0: Baik.
3: Mungkin Jo buat Ibu Nova, sekeluarga, Ma Enal, Ma Diafik, dan semua juga penggemar Prodangdut.
0: Ibu Halimah, mohon maaf lagunya apa ini?
3: Aku ini bukan dermaga.
0: Aku ini bukan dermaga. Yang nyanyi siapa?
3: Tahu di nama tahu siapa?
0: Pernah minta lagu ini ya?
3: Ya, biasa kita jamak di rendang. Itu lagu itu biasa ya Pak Kirin.
0: Aduh, yang mana ini? Lah ini bukan dermaga. Ini ada tapi ya enggak tahu ini kalau lagu dang. Yang Ambon ini.
3: Apa aja?
0: Yang Ambon. Kalau Ambon ini sa ini bukan dermaga. Aduh, tidak ada ini. Ada tapi lagu Ambon ini.
3: Ya, itu setahu aja.
0: Mudah-mudahan ini bukan lagu melo ya. Ini kan lagu-lagu dangdut.
3: Iya, iya. Yang terakhir, yo, buat Pak Yanis Inaha sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu Halimah.

0: Ya, di belakangnya Ibu Halimah, perodan gue terlalu selamat sore. Halo, selamat siang, menjelang sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Sita yang ada di Tabut.
0: Oke.
1: Okay.
0: Silakan Mama Sita.
1: Lagu-lagu dulu. Lagu yang Ambon, Jo, yang Ambon.
0: Aduh, ini lagu-lagu dangdut, tapi enggak boleh kalau lagu-lagu Ambon.
1: Oh.
0: Ya, kalau Ambon itu di lagu-lagu daerah.
1: Kalau yang dangdut itu lagu apa-apa?
0: Banyak lagu dangdut. Ini banyak sekali lagu dangdut.
1: Ada 02?
0: 02 Nela Karisma.
1: Ah, 02 Jo, Nela Karisma. Kirim salam, Jo.
0: Iya, silakan.
1: Yang lagi tugas, semoga sehat-sehat sampai akhir penyiaran.
0: Iya. Iya, betul, Mas Sita.
1: Kirim salam, Jo, buat itu yang barusan itu, yang mamaku, Papa Udo. Bapak Fandi, Opa Gilgis, Pak Yanis, Pak Guntur, itu Mayrona yang ada di Medan, salam kenal Jo, Made Apit, Mama Atar yang lagi di Ternate ini, Mama Atar. Itu Jo.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, buat Ibu Halimah di Tidore Tengah, saya tadi sudah cari lagunya Sabukan Dermaga, ini lagu mellow, lagu slow, jadi bukan lagu dangdut ya. Buat Ibu Halimah nanti bisa gabung kembali dan bisa ganti lagi dengan lagu yang lain ya, tapi lagu-lagu dangdut. Sekali lagi buat Ibu Halimah yang ada di Tidore Tengah, nanti sebentar bisa gabung lagi ya, di line telepon bisa ganti lagu. Soalnya saya cari-cari ini lagu Sabukan Dermaga ini lagu mellow atau lagu slow. Jadi lagunya juga lagu Ambon, tapi tidak bisa diputarkan ya kalau lagu-lagu Ambon. Baik, pendengar, kita akan kembali dengarkan lagu dulu sebelum saya terima kembali line telepon. Ada lagu Amri Palu Termiskin di Dunia, Lola Drakel Melani, sama lagu dari Asmidar Darwis dengan Pilu. Selamat sore buat Mama Porai di Malatabut, Mama Iti Bukit Timur, dan juga ada Mayrona di Medan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali saya terima layan telepon di 0812-5503809. Prodangdut, halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan masuk.
1: Selamat sore.
0: Oke, apa kabar nih, Cup?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke.
1: Selalu semangat. Ya.
0: Biar panas membara hari ini.
1: Iya, no panas membara.
0: Panas.
1: Aku udah pilih lagu.
0: Apa lagunya ini, Cup?
1: Filma. Aldi Umamit.
0: Aldi Umami. Judulnya apa tadi, Cup?
1: Filma.
0: Filma, oke. Okay.
1: Filma.
0: Filma, Aldi Umami.
1: Ada di cover lagi dari Karya Studio.
0: Aldi Umami. Filma. Tunggu, Cup. Sementara cari ini, Wawica. Kirim-kirim dulu, Cup.
1: Oh. Kita mau salam-salam juga. Pertama buat Rompi Wawica yang lagi tugaskan. Selamat sore, selamat bertugas ya. Tetap semangat. Sampai akhir siaran nanti. Tentunya tetap jaga kesehatan dan selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut mau salam juga. Buat yang sudah pada lewat tadi, ada Rompi Pak Guntur, ada Rompi Ibu Indah, ada Made Afik, ada Nisa Dimurungi, Mama Fuardi, ada Mama Faisan, Mama Nadir, Mama Ungke, terus ada Mama Pore, ada Mama Poreswat, ada Kanova, Kak Edo, ada Papa Udo, Papa Pandi, ada Trumpy Boy, ada Ria, Opa Bilkis, siapa lagi, Pak Yanis, ada Trumpy Putra Makassar. Siapa lagu ada, Bu?
0: Ada, Aldi Umami Silma.
1: Oke. Okay. Yang sama-sama aja.
0: Baik.
1: Ternyata tempat terkecuali. Sama dapat salam. Ya, salam manis, salam kompak. Selamat berakhir pekan.
0: Oke. Okay.
1: Oh, dan wow begitu. Jo. Makasih. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore buat Ucup yang ada di Opal. Di belakangnya Ucup, Prodangdut halo. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan Boy ditabut.
2: Dekat lagu Goyang Dumang.
0: Oke, baik.
2: Sama-sama buat Wawu Ica yang lagi juga selamat bertugas. Semoga sukses selalu sampai hari penyiaran.
0: Amin.
2: Dan tidak berpikir satu persatu karena Boy sibuk ini. Tetap dapat kirim salam dari Pak Boy.
0: Oke.
2: Mendengar itu jauh. Selamat sore.
0: Terima kasih. Kembali selamat sore buat Boy di Tabun.
3: Kawan-kawan gembira bersama. Ayo kawan-kawan bergoyang bersama.
0: Iya, di belakangnya Boy Prodangdut halo.
4: Halo Prodangdut dan kita.
0: Iya, silakan Asri.
4: Ya,
0: yeah. Okay.
4: Lagunya Ola Putra.
0: Jujur? Bola.
4: Bola.
0: Okay, yeah. Baik.
4: Kirim salam buat ada Uke, Pandi, ada Ucu, ada Papa Udo, ada Opa Berki, ada Pak Putra Makassar, ada Indah, ada Bu Nisa, Mama Awawo, Mama Isi, Mama Enal, ada Mama Puarsi, ada Mama Pusuan, ada Mama Purey. Buat Merona di Medan, buat semuanya saja tambah terkejar.
0: Oke.
4: Kalau gitu, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon dan kita akan lanjut dengarkan ada tiga lagu yang mau turun di sore hari ini dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, sudah digabung program dulu, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum program dulu, dan sudah
0: kita. Iya, dengan siapa, di mana?
1: Iya, di Tabus.
0: Iya, di Tabus, silakan.
1: Sama mau pilih buat laut benyar, semoga sukses sampai akhir benyar.
0: Amin.
1: Ada Pak Ucuk, Mama Ria Afi.

0: keadaan di mana saja berada,
1: mengungkap
0: tentang lalu. Lagu dari Ida Laila, Hanya Untukmu.
1: Yang nyanyi siapa?
0: Ida Laila.
1: Ida Laila, Hanya Untukmu. Oke.
0: Itu lagu buat Lau Akang. Itu jauh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya tahan dulu line telepon di 0812-5503-809. Kita akan dengarkan dulu ada tiga lagu dari John Seme, Jangan Buang Air Gula, Boy Sandile, dan Lala Bunga, Romeo Bercinta sama Nila Karisma 02. Baik, selamat sore yang pesan lagu ini. Ada Mama Adi Afik di Tola Tabu, terus ada Winda di Moronge, terus ada Ibu Lima. Tadi Ibu Lima nanti gabung lagi, bisa ganti dengan lagu yang lain ya. Terus ada Mama Sita yang ada di Tabu juga. Selamat sore untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Ya, mereka akan kembali lagi. Saya terima line telepon ya. Sesudah kita dengarkan 3 lagu, tapi untuk Anda yang mau bergabung sudah tidak bisa lagi request lagu ya. Tinggal gabung dengan lagu yang sudah ada. Ada 4 lagu yang tersisa. Prodangdut, halo.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Maungke di Tabut.
0: Maungke di Tabut. Maungke, lagunya tinggal gabung ini Maungke. Maungke ini juga merupakan penelpon terakhir ini.
1: Oh iya ya. Joka, gabung Joka.
0: Baik, itu saja Maungke.
1: Iya Kak, itu Jo.
0: Baik, terima kasih buat Mama Ungke yang ada di Tabut. Oke, saya kasih kesempatan saja satu lagi penelpon paling terakhir. Karena mohon maaf ya, masih ada 4 lagu yang belum terputar. Jadi untuk Anda yang bergabung, tinggal gabung dengan lagu yang tersisa. Ada Cita-Citata Goyang Dumang, Ona Sutra Bola, terus ada Aldi Umamit Silma sama Ida Laila Hanya Untukmu. Baik, di silakan lanjut ini Mama Ungke. Oke, kembali lagi saya terima line telepon ya. Paling terakhir untuk Ani yang mau bergabung, Prodangdut, halo.
2: Halo.
0: Ya, Kanisa di Merange. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagunya tinggal gabung ini Kanisa, soalnya durasinya ini juga agak panjang-panjang ini.
2: Iya, Cita-Cita Jo.
0: Iya, Goyang Dumang, baik.
2: Untuk Mama Iti ini lagu Wawu. Oke Wawu, coba itu Jo.
0: Oke.
2: Singkat toh.
0: Baik.
2: Oke Wawu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Nisa di Morongnya tadi merupakan penelpon yang terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Tidak, kami mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, dan pokoknya seluruh pendengar Pro 1 ya, dimanapun Anda berada, khususnya juga untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon, kami ucapkan juga terima kasih. Selamat sore untuk Anda semua. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung, nanti bisa gabung pada besok hari, karena acara Pro Dangdut ini hadir setiap hari dari hari Senin sampai Minggu dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ada 4 lagu yang tersisa akan hadir. Ada Aldi Umami Silma, terus ada Cita-Citata dengan judul lagunya Goyang Dumang, ada Ona Sutra dengan judul lagunya Bola, dan juga Ida Laila dengan Hanya Untukmu. Selamat sore buat Ucup di Upol, ada Boy di Tabut, Asri Sulawesi Selatan, Ria di Tabut, Mama Ungke dan juga Nisa di Morongnya. Selamat sore untuk Anda semua, selamat mendengarkan dan salam Prodangdut.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar di Tahuna sore ini, kembali kami akan hadirkan kroniker Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda semua, selamat hari Minggu pendengar, di mana hari ini hari libur ya, ada yang menggunakan waktu untuk kumpul bersama dengan keluarga di rumah, ataupun ada yang lagi santai, menikmati suasana sore hari ini sambil minum teh, kopi atau hidangan kue ringan lainnya. Kami ucapkan juga selamat sore, selamat mendengarkan ya rangkaian musik dan informasi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kita awal informasi yang pertama, Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Papua Barat bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Sorong berkolaborasi menggelar webinar secara daring pada Sabtu 18 Juli 2026. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, kegiatan ini bertujuan memperkuat edukasi kesehatan anak dari berbagai aspek secara terpadu. Dokter Spesialis Anak Dr. Dia Ayu Pitaloka MCAT Clean SPA mengatakan, kolaborasi tersebut menghadirkan dokter spesialis anak dan dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak sebagai narasumber. Menurutnya menjaga kesehatan anak memerlukan perhatian dari berbagai bidang, tidak hanya nutrisi dan pola hidup sehat, tetapi juga kesehatan gigi dan mulut yang berpengaruh terhadap kualitas hidup anak. Webinar menyasar masyarakat umum dengan fokus utama para orang tua dan keluarga. Edukasi diberikan agar keluarga mampu memberikan pendampingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi kesehatan anak yang lebih menyeluruh, mulai dari nutrisi, pola hidup sehat hingga kesehatan gigi dan mulut anak. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
6: Hi everybody, my

0: No, yo puedo.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Ya, pendengar, 33 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut lagi dengan informasi kita selanjutnya. Matematika kerap kali dicap sebagai mata pelajaran yang menakutkan bagi anak-anak di sekolah. Bayang-bayang rumus yang rumit dan deretan angka sering membuat anak cemas sebelum mulai belajar, padahal dengan pendekatan yang tepat, matematika bisa diubah menjadi sebuah permainan logika yang seru dan interaktif. Para pakar edukasi menyarankan agar orang tua mengubah paradigma lama yang kaku, alih-alih mencokoki anak dengan hafalan rumus. Matematika sebaiknya dikenalkan melalui media visual dan teknologi yang dekat dengan dunia anak. Penggunaan game, matematika interaktif dapat memicu rasa penasaran mereka, layaknya menyelesaikan sebuah misi permainan. Selain itu, cara yang paling efektif untuk menumbuhkan minat anak adalah dengan membumikan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan anak dalam aktivitas nyata seperti menghitung kembalian saat berbelanja atau mengukur bahan makanan di dapur, membuat mereka sadar bahwa matematika itu nyata dan sangat berguna. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek.
2: Aduh, ampun. Dek.
0: Pintar.
3: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

47 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita masih terus menghadirkan kerundingan Anda, masih dengan beberapa lagu hiburan dan juga informasi dari portal kami di rri.co.id. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, program TNI Manunggal Membangun Desa Nagari TMMDN ke-129 Kodim 0304 Agam tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tapi juga menanamkan investasi jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan layanan lapak baca dan perpustakaan keliling yang digelar di Nagari Nantejua, Jorong Simau Mudia, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari sasaran non-fisik TMMD yang bertujuan menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang berada di wilayah pelaksanaan program TMMD. Program TMMD ke-129 di Nagari Nantejua sendiri menggabungkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mempercepat pembangunan dari tingkat nagari. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Agam Rosalinda Esa MMSI bersama tim perpustakaan keliling yang berjumlah 3 orang.

17 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dimanapun Anda berada, sudah 5 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih di program Tahunan Sore ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan saya masih akan lanjut terus mendengar untuk terus menghadirkan rangkaian musik dan informasi di saat ini. Dan kami informasikan juga pendengar kronikar Anda bahwa untuk hari ini, Minggu 19 Juli 2026, untuk azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan kroniker Anda dengan beberapa rangkaian musik dan informasi hingga sampai menanti dikumandangkan azan maghrib. Sekali lagi, untuk azan maghrib khususnya bagi kaum muslim dan muslimat tepat pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk informasi kita kali ini di program acara Tahunan Sore ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Baik, untuk informasi kita kali ini di Tahunan Sore ini, untuk edisi Minggu 19 Juli 2026, kami awali dengan informasi di sore hari ini. Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menggelar turnamen e-sport Kapolda Kaltra Cup 2026. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, turnamen tersebut menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat hubungan kepolisian dengan masyarakat pencinta e-sports. Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Yusuf mewakili Kapolda Kaltra membuka turnamen tersebut di Tanjung Selor Sabtu 18 Juli 2026. Pembukaan itu menandai dimulainya persaingan antar tim terbaik dari seluruh jajaran Polda Kalimantan Utara. Tunjukkanlah kemampuan terbaik saudara-saudara dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas yang dan semangat persaudaraan. Jadikan turnamen ini sebagai ajang pembangunan kebersamaan sekaligus mengukir prestasi terbaik. Dan dikutip dari keterangan tertulis, yang mengatakan seluruh peserta agar selalu mengedepankan kejujuran dalam setiap pertandingan. Menurutnya, semangat sportivitas harus dijaga demi menciptakan kompetisi yang sehat dan berkualitas. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Iya, mendengar, kita masih lanjut lagi dengan rangkaian musik dan informasi kita di sore hari ini dalam program acara tahunan sore ini, sambil menanti kita akan dikumandangkan azan maghrib khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Tahuna dan sekitarnya. Pendengar, Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan hilirisasi komoditas garam di Bali melalui pengembangan produk bernilai tambah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan masyarakat pesisir. Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke Koperasi Unit Yasa Sagara, Badung, Bali, Jumat 17 Juli 2026. DPR menilai potensi garam rakyat perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bahan konsumsi, tetapi juga untuk industri kosmetik dan kesehatan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto mengatakan Bali memiliki peluang besar mengembangkan produk turunan garam. Menurutnya, kawasan pariwisata menjadi pasar yang potensial bagi produk berbasis sumber daya kelautan. Tadi kita melihat kawasan ini memang merupakan daerah wisata, sehingga sangat cocok dikembangkan sebagai daya tarik tambahan melalui spa yang memanfaatkan garam untuk produk kosmetik. Pangga menilai pengembangan hilirisasi garam memerlukan dukungan pemerintah secara berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup peningkatan standarisasi mutu, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga penguatan hilirisasi produk. Informasi ini pendengar Anda bisa baca sekali lagi di portal kami rri.co.id.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Masih ada beberapa menit lagi ke depan, kami masih akan menghadirkan keluarga Anda dengan beberapa informasi sebelum kita akan masuk di suasana menjelang sholat maghrib. Dan pendengar, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2026, untuk azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, untuk informasi kita selanjutnya di sore hari ini, kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia. Di mana sebentar ya, pada pukul 3 subuh akan dilaksanakan atau kita akan menyaksikan bersama final Piala Dunia 2026 antara tim Spanyol akan melawan tim Argentina. Siapa yang akan memenang untuk Piala Dunia tahun 2026, apakah Spanyol atau Argentina? Dan sebentar kita akan menyaksikan bersama untuk pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Pendengar, Spanyol dan Argentina akan saling berhadapan pada partai final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium. Laga ini mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara bertahan Eropa dalam perebutan trofi paling bergengsi di sepak bola. Spanyol memastikan langkah ke final setelah menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0 di semifinal. Sementara Argentina melaju usai mengalahkan Inggris 2-1 melalui comeback dramatis. Kabar baik datang dari kubu Spanyol jelang laga puncak. Pelatih Luis de la Fuente dipastikan dapat menurunkan hampir seluruh permainan terbaiknya. Lamine Yamal yang sempat menimbulkan kekhawatiran karena berlatih terpisah akibat benturan di pagi dinyatakan siap bermain. Bek Pedro Porro juga telah pulih dari masalah ringan pada hamstring dan bisa kembali memperkuat lini belakang. Dengan tidak adanya pemain yang absen karena cedera maupun akumulasi kartu, Spanyol diperkirakan tetap mengandalkan susunan terbaiknya. Rodri dan Fabian Ruiz akan menjadi tumpuan di lini tengah, sedangkan Dani Olmo berperan sebagai penghubung serangan di belakang Alex Maina dan Michael Oyarzabal. Argentina juga datang dengan kondisi skuad yang nyaris sempurna. Pelatih Lionel Scaloni dipastikan memiliki seluruh pemain utama untuk menghadapi final. Kiper Emiliano Martinez mengungkapkan dirinya bermain sepanjang turnamen dengan kondisi jari patah. Meski demikian, ia memilih menunda operasi hingga Piala Dunia selesai agar tetap bisa memperkuat Argentina pada partai final. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. 1, 2, 3.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada Sir mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyandak mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

0: Woi, Pakcik. Wanita apa ada kau tebang pohon di hutan ini? Kau tertolong apa akibat, kah?
1: Akibat apa? Kau macam tahu saja.
0: Kau dengar, Pohon-pohon ini merupakan pelindung mata air. Seharusnya yang sudah kau tebang itu ditanam kembali dengan tanaman baru. Nah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sumber mata air.
2: Air, setiap tetesnya menjanjikan kesejukan dan kesegaran, pemenuh kebutuhan segala aspek kehidupan. Menurut National Geographic, air di bumi yang dapat dikonsumsi makhluk hidup hanyalah 1% atau bahkan kurang dari itu. Sementara itu, masih banyak warga dunia yang berjuang untuk mendapat air demi hidup. Di Indonesia, beberapa daerah telah menjadi langganan kelangkaan air. Air, lindungi keberadaannya. Marilah kita wariskan sumber-sumber mata air. Jangan sampai terwariskan air mata untuk anak cucu kita.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Baik pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringatan selepas azan maghrib kami akan hadirkan dengan satu lagu nuansa musik islami. Dan di hanya lagu nuansa musik islami ini, segar lurus juga saya Aziza mempamit dari ruangan anda. Dan tetaplah anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya anda akan temani bersama dengan Sumiati Maboko.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Baik, pendengar RRI Pro 1 tahun sore ini, final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pertemuan langka antara Argentina dan Spanyol. Meski sama-sama termasuk kekuatan besar sepak bola dunia, kedua tim ternyata baru sekali bertemu di ajang Piala Dunia. Pertemuan pertama sekaligus satu-satunya terjadi pada fase grup Piala Dunia 1966 di Inggris. Dalam pertandingan yang berlangsung di Villa Park, Birmingham, Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Luis Ertime menjadi pahlawan kemenangan Albiceleste dengan mencetak 2 gol. Sementara satu-satunya gol Spanyol cetak oleh Pirri pada babak kedua. Kemenangan tersebut menjadi penentu langkah Argentina ke babak perempat final sebagai runner-up grup 2. Sebaliknya, Spanyol harus tersingkir di fase grup setelah finish di posisi ketiga klasemen. Di luar Piala Dunia, kedua negara telah bertemu sebanyak 14 kali. Rekornya sangat berimbang dengan masing-masing meraih 6 kemenangan, sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2018. Saat itu Spanyol tampil dominan dengan kemenangan telak 6-1 atas Argentina di Madrid. Final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan kedua Argentina dan Spanyol di putaran final Piala Dunia, sekaligus yang pertama pada partai puncak. Hasil pertandingan nanti dipastikan akan mengubah keseimbangan rekor pertemuan kedua tim yang selama ini berjalan berimbang. Bagi Argentina, laga ini menjadi kesempatan mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada 2022, sekaligus memburu trofi keempat sepanjang sejarah. Sementara itu, Spanyol berpeluang merebut gelar Piala Dunia kedua setelah berakhir menjadi juara pada edisi 2010.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 Tahuna, masih menemani suasana santai Anda pendengar di saat ini di akhir pekan yang pastinya sudah dengan berbagai persiapan hal-hal yang akan dilakukan untuk persiapan menjalani tugas dan pekerjaan di esok hari.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Pada RRI Pro 1, Kylian Mbappe mengukir sejarah baru. Meski gagal membawa Prancis meraih posisi ketiga Piala Dunia 2026, penyerang berusia 27 tahun ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Mbappe kini mengoleksi 22 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Ia berhasil mencetak 2 gol saat Les Blues kalah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. 2 gol Mbappe tercipta pada menit ke-48 dan 66. Catatan ini melampaui rekor sebelumnya dan sekaligus mengantarkannya memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 10 gol. Rekor tersebut membuatnya melampaui rekor gol Lionel Messi pada Piala Dunia 2026 serta menyamakan catatan golnya dengan Lionel Messi sebagai pemain aktif dengan koleksi gol terbanyak di Piala Dunia. Meski mencatatkan rekor individu, Mbappe mengaku lebih memilih tampil di partai final daripada menjadi pemegang rekor gol terbanyak turnamen. Ia juga meyakini Messi masih berpeluang kembali menyalip rekornya saat memimpin Argentina menghadapi Spanyol pada partai final nanti. Prancis sempat tertinggal 0-4 pada babak pertama sebelum bangkit lewat gol Mbappe di awal babak kedua. Bradley Barcola kemudian memperkecil ketertinggalan sebelum Mbappe kembali mencetak gol yang buat Les Blues terus memberi tekanan pada Inggris. Ousmane Dembele kemudian mencetak gol ke-6-nya di Piala Dunia 2026 sekaligus gol ke-4 Prancis pada pertandingan tersebut. Namun tambahan gol itu belum cukup menyelamatkan Les Blues dari kekalahan. Perjuangan Prancis gagal membuahkan hasil. Bukayo Saka tampil gemilang sebagai bintang dengan mencetak hat-trick untuk Inggris. Jude Bellingham juga menyumbang 1 gol yang menjadi gol ketujuhnya di Piala Dunia 2026 sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak Inggris pada edisi kali ini. 2 gol tersebut juga membuat Mbappe memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 gol. Ia unggul atas Messi yang mengemas 8 gol dan masih memiliki kesempatan menambah saat Argentina menghadapi Spanyol pada partai final nanti. Mbappe mulai mencuri perhatian dunia pada Piala Dunia 2018 ketika membawa Prancis menjadi juara.

Para sekaligus meraih penghargaan pemain muda terbaik. 4 tahun kemudian ia mencetak hat-trick di final Piala Dunia 2002 meski gagal menghindarkan Prancis dari kekalahan atas Argentina.

Pendengar RRI Pro 1, selanjutnya kita ikuti drama radio untuk edisi siaran hari ini 19 Juli 2026 dengan judul Sahabat, produksi dari RRI Padang.

0: biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Iya, Nah. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya, sudah. Nah, ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya. Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Oh ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
2: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
3: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
2: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
3: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
2: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
3: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
2: Anu Bu.
3: Kenapa? Ayo coba telepon.
2: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
3: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
2: Nana juga nggak tahu, Bu.
3: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
1: Iya, Bu.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RI, Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan hilirisasi komoditas garam di Bali melalui pengembangan produk bernilai tambah. Ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan masyarakat pesisir. Dorongan ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Koperasi Unit Yasa Segara Badung, Bali. Dan DPR menilai potensi garam rakyat perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bahan konsumsi tapi juga untuk industri domestik dan juga kesehatan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR RI, Mangga Susanto mengatakan, Bali memiliki peluang besar mengembangkan produk turunan garam karena kawasan pariwisata menjadi pasar yang potensial bagi produk berbasis sumber daya kelautan. Dinilai pengembangan hilirisasi garam memerlukan dukungan pemerintah secara berkelanjutan dan dukungan ini mencukup peningkatan standarisasi mutu, pengolahan, pengemasan, pemasaran, sampai penguatan hilirisasi produk. Dan dari Komisi 4 juga meninjau gerai Marine Spa yang dibina Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Koperasi Unit Yasa Segara. Gerai ini menjadi pusat layanan spa sekaligus etalase produk biofarmakologi berbahan baku hasil laut. Dan pendengar, diharapkan hilirisasi garam ini dapat terus diperluas melalui kolaborasi pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas garam sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih menemani pendengar di suasana malam ini dari RRI.co.id. Kabarkan PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol dalam rangka peringati Hari Anak Nasional 2026, berlaku mulai 23 hingga 26 Juli 2026. Promo ini diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun dan setiap anak berhak memperoleh satu tiket gratis ke satu unit rekreasi pilihan. Mulai program ini, anak-anak dapat beli salah satu destinasi rekreasi. Destinasi yang tersedia yaitu ada Dunia Fantasi Dufan, SeaWorld Ancol, Samudra Ancol, Atlantis, atau Jakarta Birdland. Meski tiket masuk unit rekreasi diberikan secara cuma-cuma, pengunjung tetap harus membeli tiket masuk kawasan Ancol. Pengunjung juga tetap membayar biaya kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk memperoleh tiket gratis, pengunjung wajib melakukan reservasi melalui laman ancol.com atau tiket harian anak. Reservasi dilakukan paling lambat 1 hari sebelum tanggal kunjungan. Program ini juga menerapkan kuota terbatas, karena itu masyarakat disarankan segera melakukan pemesanan sebelum kuota habis. Selain itu, setiap anak wajib menunjukkan kartu identitas anak asli yang masih berlaku saat masuk unit rekreasi yang dipilih. Dan masyarakat tetap dihimbau dipastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum melakukan kunjungan agar dapat memanfaatkan program gratis tersebut.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Pendengar-pendengar ini, kita dengarkan lagu yang terakhir untuk bersama dalam tahunan sore ini. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi warta berita.

Sang legenda Brasil Pele dengan 6 assist pada Piala Dunia 1970. Opta juga mencatat nominasi kerja sama Olise dengan Kylian Mbappe sepanjang turnamen. Dari 7 assist yang dibuatnya, 5 diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol oleh sang kapten timnas Prancis. Jumlah ini sekaligus menjadi rekor baru untuk kombinasi assist dan gol antara dua pemain dalam satu edisi Piala Dunia. Karena belum pernah ada pemain yang memberikan 5 assist kepada rekan setim yang sama dalam satu turnamen, tepatnya turnamen di Piala Dunia selama periode pencatatan data tersebut. Sementara itu, jaringan statistik StatsFoot menyebutkan Olise sebagai pemain pertama yang mencatatkan 7 assist, yakni dalam satu edisi Piala Dunia sejak Raymond Kopa pada turnamen tahun 1958. Turnamen ini semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu kreator serangan terbaik di Piala Dunia 2026. Meski gagal membawa Prancis meraih medali perunggu, performa Olise tetap menjadi salah satu sorotan utama sepanjang kompetisi.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?

0: 100 buat kamu.
1: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
0: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Waspadu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K perwaktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak
8: Kadis. Harapannya?
10: Harapannya diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K perwaktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Waspadu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Biasanya berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, makanya masih menerima
10: Tapi jika sebulan.
11: Kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Ini di tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun, nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum, ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, Bang Rano.
22: Ya.
1: ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat, buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara peta lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, S. Timur Diastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih kebersamaannya dengan RRI Program Masa 1 Tahunan. Dan pendengar RRI, saatnya kami hadirkan persembahan Kidung Rohani untuk mengisi siaran ke mandi hari ini, di malam hari ini. Buat semuanya, selamat berhari Minggu. Dan dengan persembahan awal hadir Mike Muede, kasih

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Bersamaan kita rohani dari Sari Semurangkir Tuhan Andalanku mengantari tadi menit ke-46 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih menemani umat Kristiani di malam hari ini dengan persembahan kidung-kidung rohani dalam siaran keagamaan di saat ini.

jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak

Pandangan RRI Pro 1, para umat Kristiani, Persembahan Victor Huta Barat Huta Mampu Memahami adalah kirim urani yang terakhir yang sekaligus menuntaskan untuk siaran keagamaan di malam hari ini. Selalu berharap pernyataan tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap hal yang menjadi tugas dan pekerjaan di sepanjang hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1. Salam jumpa kembali dalam program acara Sweet Memory di hari ini, di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di malam hari ini kita kembali bisa bersua bersapa melalui udara di malam hari ini. Tidak banyak bicara ya, sudah ada yang gabung, langsung saja kita akan sapa. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo Sweet Memory, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan
1: Kakak Umi, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini Ucup di Upel.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana sehat, kabar ya? Ini di Upel Ucup malam hari ini. Kalau hari Minggu begini sunyi kah atau banyak kegiatan atau seperti apa? Kalau biasanya di Upel.
1: Kalau memang malam ini kan malam spesial tuh.
0: Oh, untuk persiapan ya, untuk final nonton.
1: Tahu.
0: Ya dong, tahu.
1: Napa ke bawah nobar-nobar so ada yang sedia kacang hijau, ada yang dukung-dukung mie.
0: Semua spesial ya. Ya, takutnya besok anak-anak tidak sekolah yang masuk kantor, tidak masuk kantor. Ya mudah-mudahan tidak ya, Cup, karena ini agak.
1: Iya. Mudah-mudahan masih ingat
0: anak sekolah.
1: Apa?
0: Bekerja.
1: Iya. Bekerja.
0: Baik, Cup. Silakan, Cup.
1: Depi lagu Nazareth Joe. Love Hearts.
0: Love Hearts. Oke. Okay. Kirim Cup.
1: Oke, mas, salam Cup. Pertama buat Rempe Pak Umi, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat sampai tutup cara nanti. Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Harapan baik. Sehat-sehat.
0: Makasih.
1: Lanjut mas, salam. Di sini ada Christian Usrame, Wawu Jain. Terus ada Mayo, Maenga. Ada Santana, Mentahi. Mama Dede, Kak Edo. Ada Trompe Papa Mungke, ada Pak Etik, terus ada siapa lagi, ada Nisa di Morongi, Made Afik, ada siapa lagi, ada Mawawu di KB2, ada Opa Bilkis, ada Pak Yanis, ada Winda, Pak Guntur, ada Boy, ada Pak Teo, ada Asri, dan semua-semua aja yang lagi mendengarkan Sweet Memory. Tentunya semua dapat salam jo, salam manis, salam kompak jo untuk semua.
0: Baik.
1: Odang bau ya. Begitu jo, Ucup mau pamit. Makasih, selamat malam.
0: Malam juga Ucup. Baik, kita lanjut untuk telepon selanjutnya. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Halo, assalamualaikum Sweet Memory.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sweet Memory, dengan Mama Opore. Mama Opore di
2: Malatabut.
0: Kalau Mama Opore bisa berbagi dengan pendengar lainnya, suasana malam hari ini seperti apa? Ini kan ini gencar-gencarnya ketahui semua. Ini momen yang ditunggu-tunggu. Walaupun Mama Opre bukan penggemar sepak bola, atau siapa tahu Mama Opre ikut-ikut juga nonton sepak bola. Adakah aktivitas yang dilakukan di Malah sana, khususnya di seputaran rumah Mama Opre? Apakah ada nonton bareng juga?
2: Kalau saya tidak ikut.
0: Oh, tidak ikut. Oh, tapi euforianya kelihatan ya, Mama Opore rame-rame tetap ada ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan Mama Opore.
2: Dari lagu dari Yul.
0: Dewi Yul, judul.
2: Bukan milikku.
0: Kau bukan dirimu.
2: Bukan milikmu.
0: Oke, kirim.
2: Pertama buat kau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sia-sia selalu. Lalu lanjut buat Manisa, Ari Guntur, Arawinda, Ari Swat, Aroma Inti, Madi Api, Paunopa, Mawawu, baru ada Ucup, baru Papa Udo, ada Boy, ada Papa Pandi, ada Opa Bilgi, ada Kak Yanis, Maatar, terakhir semua penggemar Swiss Memory di mana saja berada.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Mama Opo Rey di Malatabut. Baik, masih dengan penelpon. Kita lanjut yang berikutnya. Halo, selamat malam Sweet Memory.
3: Halo, selamat malam Mauku Umi.
0: Nah, selamat malam Mama Yu.
3: Iya.
0: Ya.
3: Betul, lagu Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu.
3: Nani Sugianto.
0: Kirim.
3: Iya. Kirim buat Bu Umi. Selamat malam Mauku, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
3: Kemudian kirim buat Ucup, makasih Ucup. Ada Anais, ada Omania, Nova, ada Modikal, Bu Halimah, Putra Makassar, Papa Ungke, di Mahena, ada Akang Miatbe, Entahi, Nisa di Moronge, Wandi, ada Mama De Api, ada Papa Yanis, Mama Iti, dan semua-semua jauh penggemar pecinta Sweet Memory.
0: Baik.
3: Oke, Abuku sayang. Yes, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Mama Yo, yang ada di Apeng Sebeka. Baik, ditahan dulu pendengar. Tahan dulu yang mau bergabung. Kita akan dengarkan lagu request dari Ucup di Upel, Nazareth dengan Love Hearts. Spesial buat Ucup yang lagi santai-santai di sana, dan juga semua masyarakat yang ada di Upel, katanya tadi sudah dengan persiapan untuk nobar. Apapun yang menjadi aktivitas malam ini, semoga lancar semuanya dan tetap jaga keamanan, ketertiban, walaupun pendukung-pendukung sudah di waktu sangat spesial di hari ini, tapi tetap sekali lagi tetap jaga kerukunan dan juga keselamatan dan ketertiban bersama. Jadi jangan sampai ajang Piala Dunia ini menjadi ajang tawuran, jangan sampai ada perkelahian karena berbeda tim yang akan didukung nanti. Banyak semua yang ada di Upel, Ucup spesial yang request lagu ini. Kemudian setelah itu hadir persembahan dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu, request dari Mama Opore yang ada di Malatabut. Selamat malam semuanya, dan selamat bersweet memory.

0: Baik, pendengar RRI, dua lagu sudah kita dengarkan dari Nazareth Adele of Hearts, dilanjutkan Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu, lagu yang hits di tahun 94 dirilis lagu ini. Lagu ini hits pendengar di masanya, dan ternyata sampai sekarang masih asik untuk didengarkan. Baik, kita ke penelpon kembali di malam hari ini untuk Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pandi ya. Baik, silakan.
1: Oh, udah ke lagu Mama Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap. Baik, kirim.
1: Oke, pertama-tama mau kirim ya buat orang PO Umi yang bertugas. Oke, sampai akhir penyiaran. Lalu yang Bang Oprey, ada Pak Yanis, Opa Bilgi, baru ada Mama Enko di Paka-Paka Oba bersama keluarga. Ada Turanti Wau Nisa, Winda, Pak Guntur, Mama Opo Ardi. Baru ada Mama Opo Riswat, Mama Paisan, Mama Opo Nadi, Mama Ungke. Ada Mama Diapi. Baru yang sejauh tadi di Tahuna dan Omania. Ada Mama Wau Tago Dua. Ada Torangke, Boy, Pak Udo. Dan semua-semua aja mau kudengar. Memori dimana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baik.
1: Oke, begitu jawabku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pandi di BHA. Yang berikutnya, setelah Pak Pandi, halo selamat malam, Sweet Memory.
2: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sweet Memory.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Boy Ditabut.
0: Boy Ditabut. Baik, silakan Boy.
2: Ya. Lagu Duri Terlindung dari Nike Ardila. Boleh toh?
0: Nike Ardila.
2: Duri Terlindung.
0: Duri Terlindung. Oke, saya cari dulu lagunya, dikirim Boy.
2: Sedang. Mungkin buat Umi ya lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, ini buat Bapak Pandi, Mama Korein, Mama Iti, Nisa, Winda, Pak Guntur, Mama Kuardi, terus ada Mama Waizan di Daripa, ada Mama Uke, Mama Nadil, itulah, terus ada Mama Wawu di KB2, terus ada Ucup di Upel, DP lagu ada U?
0: Ada.
2: Dan terakhir buat pendengar penggemar Sweet Memory di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy yang ada di Tabukan Utara. Lanjut, masih kesempatan untuk Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung di malam hari ini dalam program acara Sweet Memory. Lagunya silakan bebas, mau lagu barat, mau lagu Indonesia, lagu-lagu kenangan silakan di request di malam hari ini.

Baik, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan lagu. Kali ini persembahan lagu dari Nani Sugianto, Telepon Rindu, requestnya Mamoyo yang ada di APS, selanjutkan lagu dari Bapak Wandi di Beha, lagu dari Rinto Harahap Mama. Buat semuanya yang lagi menikmati suasana akhir pekan atau bahkan di saat ini tidak mengenal akhir pekan, masih dengan tugas dan pekerjaan, kami terus menemani Anda. Dan langsung saja dua lagu berikut kita dengarkan bersama.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Huna, terima kasih yang masih bersama di dalam Bersama untuk Sweet Memory di hari ini. Langsung saja kita kembali terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, malam.
0: Selamat malam Sweet Memory dengan
1: Anais Pirgot.
0: Anais Pirgot, baik, silakan.
1: Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Umi.
1: Oh, Mbak Umi. Selamat malam juga Mbak Umi.
0: Malam juga Anais.
1: Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Lagu dulu
0: Siap, lagu apa?
1: Titik Embun, Panber.
0: Oke, kirim.
1: Iya, kirim jo yang sudah lewat tadi. Soalnya baru buka ini kok Mbak.
0: Baik.
1: Dari Bacar lah. Iya, kirim jo semua-semua yang sudah mendengar Sweet Memory. Dan kirim jo sama Mbak yang bertugas. Selamat malam, sampai jumpa. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Ada lagu?
0: Ada.
1: Oke.
0: Siap, siap. Terima kasih Anais di Pirgot. Baik, kesempatan kembali dibuka pendengar masih untuk Anda semuanya di malam hari ini yang ingin bersama untuk request lagu yang menjadi favorit Anda, punya kenangan tersendiri dengan lagu-lagu itu, silakan di request di malam hari ini. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa,
2: mana kabar?
0: Alhamdulillah. Kalau Nisa di Merongi ini apa ini? Karena so final tuh hari ini, besok dini hari, ramai di Merongi atau seperti apa? Nisa pencinta sepak bola atau?
2: Keluarga Mandahari, ramai sekali pas pas layar.
0: Oh, jadi Nisa juga nonton bareng atau?
2: Anda tidur.
0: Tengah malam lagi dagi.
2: Baik-baik tidur.
0: Oke.
2: Okay. Ini nanti mau kurang darah nanti.
0: Nanti dengar cerita aja.
2: Iya. Nanti kan sobatan lo bawa pawai,
0: Umi mau tadi omak. Jadi ya. Siap. Kalau mau konvoy mau iko ya.
2: Iya.
0: Baik Nisa, silakan.
2: Umi, itu lagu O Bunga Mawar, Cepatlah Mengembang. Ku ingin memutuskan kau.
0: Nopia kalau pagi ya.
2: Iya. Berapa lama ku harus menunggu? Buat Umi, selamat bertugas, semangat terus Umi, sukses terus.
0: Baik.
2: Baru mau kirim ke buat Mama Iti. Oh, Nova sudah keluar? Iya, sama kamu?
0: Belum.
2: Ini lagu buat Wau Nova bersama Bapak. Masa aja Wau Nova. Baru Mama Iti, Mama Opo, Rey, Ina Guntur, Mama Opo Ardi, Ucu Putra Makassar, Bapak Ungke, Mairona, Asri, Bapak Pandi, Pak Udo, Mama Opo Riswat, Mama Taiga, Mama Nadil di Tolang, Baru Boy, semua-semua Jawawu. Terima kasih Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa yang ada di Merongi. Jadi berbeda ya, Nisa memilih tidur. Baik pendengar, silakan masih satu lagi penelpon saya tunggu yang mau bergabung di malam hari ini. Sebelum kembali kita akan dengarkan lagu yang sudah di request. Silakan satu lagi penelpon di suasana santai atau suasana persiapan untuk nobar. Apa saja yang dilakukan di malam hari ini, semangat semuanya dan tetap jaga kesehatan yang pastinya. Baik, sambil menunggu, langsung kita dengarkan lagu buat semuanya menghibur di suasana malam ini. Oke, sudah ada, kita tahan dulu lagunya. Halo, selamat malam Sweet Memory.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Sweet Memory. Dengan Bapak Udo. Bapak Udo di mana, Kak Tuk?
3: Di
2: Torendano.
0: Torendano. Kecil sekali ini Bapak udah punya suara. Oke, okay, mungkin biar ringan ya.
3: Salam jauh buat dari tugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Acara apa ini, Bapak?
0: Bapak Udo kasih kecil dulu radio monitor baru mau dijawab.
3: Baru balik dari rumah.
0: Oh, sekarang tuh orang di acara Sweet Memory. Iya.
3: Salam jo buat Ucup, Pak Pandi, Bang Unisa, Winda, Bu Arti, Mama Opo Rey, Mama Pak Ujan, Mama De Apik, Mairona, Mama Somajo, Tumarsis Memori, di mana saja berada.
0: Yep.
3: Napa salam dari Papa Udo.
0: Oke.
3: Okay. Di lagu Maafkan Daku.
0: Maafkan Daku, siapa yang menyanyi Papa Udo? Oh, nanti mau cari. Yang penting DP judul itu ya. Oke.
3: Oke, selamat malam.
0: Malam juga.

Oke, lagu Maafkan Aku ini lagu dari Panbars. Karena Panbars sudah ada, jadi kita ganti dengan versi Betaria Sonata. Baik, lagu Duri Terlindung, Nikardila, dilanjutkan Panbars Setitik Embun. Kita dengarkan bersama.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan

0: pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 7 sutuk.

0: berlalu, kebersamaan kita dalam Sweet Memory masih ada 60 menit ke depan lagi. Kembali dibuka kesempatan yang ingin bersama di malam hari ini dalam program acara Sweet Memory. Lagu-lagu memory yang bisa Anda request, bisa Anda pilih untuk didengarkan di malam hari ini, bisa mancanegara ataupun Indonesia. Kita langsung kembali dengan penelpon di malam hari ini. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo Sweet Memory, selamat malam.
0: Baik, Sweet Memory dengan?
1: Dengan orang Bangka Belitung.
0: Pak Tarmizi ya?
1: Iya betul.
0: Baik, kabar bagaimana untuk Bangka Belitung?
1: Kabar Alhamdulillah Bangka Belitung aman.
0: Aman, baik.
1: Keluarga sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Untuk Pak Tarmizi malam hari ini nobar juga? Persiapan nobar untuk pil dan final?
1: Rencananya nonton, tapi kalau udah terlalu larut malam, mungkin TP-nya yang nonton kita. Bukan kita nonton bola yang nonton.
0: Yang penting sebenarnya punya rencana ya Pak Tarmizi.
1: Betul.
0: Baik, silakan Pak Tarmizi.
1: Minta lagu 2010 ke atas bisa gak?
0: 2010 lagu apa?
1: Lagu 2010 atas dari Kangen Band.
0: Kangen Band judulnya?
1: Dimana Perasaanmu.
0: Saya tak tahu.
1: Dimana Perasaan.
0: Baik, saya cari.
1: Kalau bisa minta lagu dari, kalau bisa minta lagu dari Kangen Band, tapi kalau tidak ada dari Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti.
1: India. Tapi kalau bisa dari Kangen Band. Soalnya kita sambil dengar-dengar lagu 2010 ke atas ya.
0: Oke. Iis Sugiyarti cadangannya tadi judulnya apa?
1: Judulnya siapa dari?
0: Iis Sugiyarti.
1: Dari Iis Sugiyarti. Judulnya Joget India.
0: Joget India. Malam-malam kita joget ya, Pak.
1: Kita salam dulu, Kak.
0: Oke.
1: Cari lagunya.
0: Siap.
1: Salamnya.

0: Guntur, buat Om T dan Ucup, apa kabar? Salam sejahtera, sehat selalu. Lagunya dari Kangen Band-nya ada, Kak?
1: Judulnya apa tadi, Kangen Band?
0: Gimana perasaanmu?
1: Di mana perasaanmu?
0: Sebelumnya buat semua, terima kasih. Selamat malam.
1: Baik, selamat malam juga, Pak Tarmizi dari Bangka Belitung.

0: Baik, kita lanjut dengan penelpon berikut. Sweet Memory, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Sweet Memory. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan Putra Makassar.
1: DP lagu.
0: Lagu
1: Panca.
0: Panca Pundak. Judulnya?
1: Rindu di hatinya.
0: Rindu di hatinya. Oke, kirim. Silakan Putra Makassar kirim buat siapa?
1: Halo.
0: Iya, silakan kirim buat.
1: Oke, pertama-tama mau kirim salam buat Pak Umi. Selamat malam, selamat tugas. Sukses selalu, tetap semangat sampai akhir penjara.
0: Baik.
1: Oh, kirim yang baru lewat tadi ada Pak Termisi. Baru ada apa Ungke di Maena. Nisa Guntur Winda di Ade Apik di Tola. Deng sama-sama aja penggemar. Sweet Memory. Salam Sweet Memory.
0: Baik.
1: Oke, Pak Umi, makasih. Ya, selamat malam.
0: Malam juga, Putra Makassar.

Baik, mereka satu lagi telepon untuk sesi ini. Kemudian kita akan kembali dengarkan lagu. Silakan satu lagi saya tunggu di saat ini.

0: Baik, pendengar, kita kembali ke penelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Sweet Memory. Bapak Ungke.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, Bapak Ungke, kabar bagaimana Bapak Ungke? Baru ketemu ini ulangnya deh, Bapak Ungke.
1: Iya, orang lebih begitulah.
0: Baik, Bapak Ungke, request lagu apa ini malam?
1: Lagu Kau Tercipta dari tulang rusukku.
0: Lagu dari Mai Anggila?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Muklas Ade Putra dan Maya Angela.
0: Siap. Kirim.
1: Ada itu tuh, Bu?
0: Ada.
1: Oke deh. Nah, ini suara dapat dengar rupa berat di trompe host ini.
0: Sejam-jam mengantus toh ya atau apa?
1: Iya, rupanya yang berat di Spanyol itu.
0: Apa mungkin lagi?
1: Ada. Kirim jokan, boleh
0: siap,
1: toh?
0: Siap, kirim.
1: Oke, ada apa yang kita sempat monitor baru empat termisi di Babel. Kemudian ada Selama Kasar, yang sudah lewat-lewat kita tidak dapat monitor ini.
0: Oke.
1: Ya, dan itu semua aja. Yang terakhir untuk penyiar yang luar biasa. Jadi, begitu Jo.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ungke. Selamat malam.

0: Baik, kita lanjut dengan telepon berikut. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Sweet Memory, dengan
1: Papa Opo di Matutuang.
0: Papa Opo di Matutuang. Oh, dari Matutuang. Kabar bagaimana malam hari ini, Matutuang? Aman? Untuk cuaca bagaimana, Papa Opo di Matutuang?
1: Aman.
0: Aman. Oh, jadi nyanda batiop ini selatan atau apa? Aman-aman, eh?
1: Iya.
0: Oke, Bapak Opo, silakan.
1: Sama-sama mau kirim bau dunia.
0: Ini dengan Umi, Bapak Opo.
1: Sampai habis penyiaran.
0: Baik.
1: Kemudian ada Bapak Pandi Putra Makassar, ada Nisa, ada Guntur, ada Opa Beki,
0: siap,
1: Bayani, semua jo, abu.
0: Ah, baik.
1: Semua di mana saja berada, selamat malam.
0: Lagunya mau gabung dengan lagu, yang mau turun atau ada request?
1: Kepel lagu Iwao apa?
0: Lagu apa?
1: Jadi ada lagu Kupas, apa Kupas Selatan diriku pasti atau?
0: Lagu apa, Pak Popo?
1: Kupas Selatan diriku.
0: Oh, dari siapa? Dian Pisesa.
1: Oke. Itu selamat malam, Bu.
0: Baik. Selamat malam juga, Bapak Popo di Matutuang. Ya, mendengarkan program Masa Tahun, tahan dulu yang mau bergabung di malam hari ini. Kita dengar lagu dulu, request dari siapa ini? Giliran lagu Nisa di Meronge. Bunga Mawar, Novia Kulpaking. Ini lagu yang ditunggu-tunggu Nisa. Cepatlah berkembang, katanya. Kemudian dari Papa Udo, Maafkan Daku, dinyanyikan Betaria Sonata. Tiga lagu ya, pendengar, kita dengar. Jadi mohon maaf Pak Tarmizi di Bangka Belitung, maunya mau dengar lagu-lagu di tahun 2010. Lagu dari Kangen Band ada, tapi karena berhubung kita malmarin dalam Sweet Memory, jadi lagu cadangannya saya putarkan, Joget India dari Iis Sugiyarti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kita lanjut kembali untuk kebersamaan kita dalam Seed Memory di malam hari ini. Kembali dibuka kesempatan yang ingin bergabung. Sebentar lagu yang akan hadir. Sudah 3 lagu yang terrequest, Rindu di Hatinya Pance, kemudian Mukles Hadi Putra sama yang Gila Kau Tercipta dari Tulang Rusukku, sama di NPC Saku Pasrahkan Padamu.

Baik, bagaimana pendengar? Belum ada yang mau bergabung? Kalau belum ada, kita langsung saja dengar dari Pance Ponda, Rindu di Hatinya.

Baik, silakan kembali mendengar waktu kebersamaan kita dalam Sweet Memory di malam hari, tinggal 30 menit ke depan lagi. Silakan di 08125503809 dan berikan dan gabung untuk request lagu Memory Barat maupun Memory Indonesia.

0: kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat malam, Siti Muri. Waalaikumsalam, Siti Muri dengan Pak Udo. Apa ini, ada yang tertinggal Pak Udo atau?
1: Duka pasti berlalu. Ikarbila.
0: Duka pasti berlalu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya mau salam juga buat Bu Umi yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Bapak Udo.

0: Baik, lanjut dengan penelpon berikut. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Selamat malam dari Lubuk Timur.
1: Iya, batin sekali. Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik. Nah, kalau di Lubuk Timur sudah ada persiapan untuk nobar atau seperti apa? Memilih untuk tidur, istirahat.
1: Istirahat ini, soalnya hujan deras di sini.
0: Oh, kalau di tahun ini panas sekali.
1: Sudah 2 malam berturut-turut ini, ya, hujan sekali.
0: Baik. Ya, siap. Silakan.
1: Masih bisa rekit lagi. Ya.
0: Boleh, silakan.
1: Lagunya masih ini ya, cekrakan.
0: Lagu siapa?
1: Cakrakan.
0: Cakrakan judulnya?
1: Kekasih Bayangan.
0: Oke. Ini lagu Memori Asri atau lagu apa ini?
1: Lagu Memori.
0: Iya, lagu Memori di Mamir nih.
1: Jadi lagunya saja Jan Pisesa.
0: Ya, Bisesa jadinya?
1: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur? Oke.
1: Iya. Ya, terkirim salam ada Ucuk, ada Bapak Udo, ada Bapak Pandi, ada Nairona di Medan, ada Opa Belkis, buat Putra Makassar, ada siapa lagi buat Mama Iti, Mama, ada Mama Enal, Mama Wawo, ada Mama Porgi, Mama Opurei, ada Mama Pertuan, ada Mama Iti, siapa lagi yang ada Winda, ada Nisa, buat semua-semuanya sajak tampak ya selalu. Kalau gitu guys, terima kasih banyak, sampai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan telepon adalah Asri dari Lubuk Timur. Baik, pendengar menemani Anda di malam hari ini, langsung saja kita dengar request lagu dari Papa Ungke. Dilanjutkan request dari Papa Opo. Selamat malam semuanya dan salam Bar Sweet Memory.

Prosatu tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara untuk bersama di dalam Sweet Memory di edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung, berpartisipasi di malam hari ini. Dan semoga lagu yang dihadirkan menghibur kita semua dan yang pastinya menambah kekerapan di malam hari ini. Tuntas kebersamaan kita dalam Sweet Memory, dan selamat malam semuanya, dan pastikan tetap bersama Prosatu Tahuna. Suasana malam Anda masih akan terus kami temani dengan bersama lagu-lagu oldies.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey,

Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar RRI, lagu-lagu Oasis hadir menemani suasana malam Anda di saat ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Berkas ini cepet email ke bos ya. Ih, Tata, denger gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

disyukuri, dan ke hal yang belum tercapai ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai yang ingin diraih. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar esok, Senin 20 Juli 2026, mulai frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 20 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami Pro 1 bisa kembali hadir untuk Anda di pagi ini, di hari ini 20 Juli 2026. Tentunya melalui frekuensi 105,4 MHz dapat Anda monitor juga melalui frekuensi 99,5 MHz dan aplikasi RRI Digital. Untuk program-program hiburan serta informasi nasional, informasi dari rri.co.id maupun juga Pro3 Jakarta, informasi Lintas Magota, informasi Korwil 5, dan informasi lokal Warta Berita Lintas Nusa Utara dapat Anda ikuti tentunya di hari ini hingga pukul 12 malam nanti untuk siaran Pro 1. Dan hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini kita akan mendengarkan kidung-kidung rohani, pendengar. Khususnya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada.

0: tipenya tuh diam. Kalau anak mungkin karena aku paling tua juga di situ.
1: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
2: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Pendengar, mujizat setiap hari, dan memang mujizat itu terjadi pada saat ini. Kita masih dibangunkan dengan tubuh jasmani yang sehat. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari anugerah Tuhan. Itu semua karena mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Itu karena kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan Tuhan, sehingga penyertaan dan bimbingannya pun akan menjadi bagian kita di sepanjang hari ini.

Berdoa membuat dirimu kuat, murah hati membuat dirimu diberkati, gembira membuat dirimu sehat, sabar membuat dirimu bijak, lemah lembut membuat dirimu dikagumi, setia membuat dirimu dicintai dan mengasihi.

Pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna, selamat pagi untuk Anda dan masih dengan kidung-kidung rohani tentunya di pagi ini. Putri Siagian, Pegang Terus Tangan Ini Tuhan, lagu yang dirilis pada tahun 2023. Dan kali ini kita ke lagu tahun 2014, Gebi dengan Janjimu.

Kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi pembinaan terus berjalan, itu melalui kepengurusan yang lama berkesinambungan dengan kepengurusan yang sekarang, dan untuk lebih ke depan lagi mungkin ada persiapan untuk pembentukan kepengurusan percasi untuk periode 2026-2030.
2: Apakah menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah?
3: Inilah Warta Berita Senin 20 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Meski masa transisi kepengurusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun atlet catur Sangihe tetap eksis mengikuti lomba. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Sekretaris Percasi Sangihe, Martin Sinyal, di Pandu Reporter Alexander Dalengkada.
4: Ya baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Sekretaris Percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bung Martin Sinyal. Ya, Bung Martin, kita bersama bahwa atlet catur Kabupaten Kepulauan Sangihe banyak berbicara di tingkat provinsi, ya mungkin juga ke depan tingkat nasional. Ya, bagaimana pembinaan catur di Sangihe sendiri, Bung Martin?
1: Ya, terima kasih. Pembinaan catur di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini berjalan sebagaimana mestinya, dengan atlet-atlet yang ada sering melakukan tryout. Yang kemarin yang terinformasi kepada kami mengikuti lomba yang ada di Kepulauan Siau. Ya, ada kejuaraan open turnamen di sana, diikuti oleh 5 atlet yang dari Kabupaten Sangihe ke Sitaro melakukan pertandingan untuk pemanasan dalam persiapan, karena Polprov itu sudah di bulan April tahun depan. Dan juga di bulan Juni kemarin mengirimkan 3 atlet ke kejuaraan Usman Sabta Open Turnamen yang dilaksanakan di MI Icon Manado. Jadi pembinaan terus berjalan, itu melalui kepengurusan yang lama berkesinambungan dengan kepengurusan yang sekarang, dan untuk lebih ke depan lagi mungkin ada persiapan untuk pembentukan kepengurusan percasi untuk periode 2026-2030.
4: Ya, Bu Martin, bagaimana dari pengurus percasi untuk merekrut bibit-bibit muda sebagai atlet pecatur di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Ya, kalau bibit-bibit muda itu memang sudah terbina dari kepengurusan sebelumnya, di kepengurusan Bapak Riki Kawuka bersama almarhum Adrianto Sangala.

0: itu sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan pembinaan untuk atlet-atlet usia dini. Itu sudah pernah melakukan juga tryout pertandingan-pertandingan di Manado dan terus dilaksanakan pembinaan-pembinaan sampai dengan pada saat ini. Dan itu ada atlet-atlet yang usia SMP dan juga ada atlet-atlet muda yang sudah usia SMA. Dan kemarin, bulan kemarin, dalam rangka hari pendidikan di bulan Mei kemarin, itu juga kami mengirimkan atlet muda untuk bertanding dalam rangka hari pendidikan nasional untuk usia anak SMA se-Sulawesi Utara dan bisa mendapatkan hasil di 10 besar, ranking 8, seperti itu.
1: Baik, baik.
0: Ya, terima kasih, Bung Pengki.
2: Ya. Ya, sudah mendengar demikian wawancara kami dengan Sekretaris Percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bung Martin Singel. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
4: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 disetujui bersama pimpinan daerah dan DPRD Kabupaten Sangihe meski banyak catatan dan rekomendasi.
5: Apakah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah?
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menyetujui perancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat kedua pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 digelar di ruang sidang DPRD pada Jumat sore. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Deni Roy Tampi didampingi Wakil Ketua 1 Rizal Paul Makagansa dan Wakil Ketua 2 Marvin Hontong serta anggota DPRD. Sementara dari pihak eksekutif Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, pelaksana tugas sekretaris daerah, para asisten setda, pimpinan perangkat daerah dan camat. Dalam sambutannya Ketua DPRD Deni Roy Tampi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya agenda pembicaraan tingkat kedua yang menjadi tahapan akhir pembahasan Ranperda. Ia menjelaskan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan semangat kebersamaan di tengah berbagai dinamika sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.
5: Menyatakan bahwa keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat dapat menetapkan Perda dan APBD. Sehingga untuk memperoleh persetujuan bersama, maka pada kesempatan ini pimpinan rapat ingin memperoleh pernyataan persetujuan dari Bapak Ibu anggota DPRD dan Bupati Kepulauan Sangihe. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, apakah menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah? Saudara Bupati, apakah menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah?
6: Sementara itu dalam pendapat akhir Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyebut pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda tersebut merupakan momentum penting dalam siklus akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah.
7: Hari ini merupakan momentum krusial dalam siklus akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah sebagai upaya nyata kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan. Untuk itu, dari mimbar kemitraan ini, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus pada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan perhatian yang serius sehingga proses pembahasan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan berlangsung dalam suasana yang penuh dengan semangat kebersamaan.
6: Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan perhatian serius selama proses pembahasan hingga dapat diselesaikan dengan semangat kebersamaan. Rapat ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama pimpinan daerah dan pimpinan DPRD terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD 2025. Anton Lahaube melaporkan.
4: 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sangiha, 4 dalam proses penyelesaian pembangunan, 1 sudah selesai dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei 2026 lalu.
1: Sampai dengan saat ini masih tetap 5, 4 dalam proses pembangunan dan 1 sudah selesai pembangunan.
8: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada 5. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stevi Barik, ketika diwawancarai RRI. Ia menyampaikan dari 5 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sangihe, 4 dalam proses penyelesaian pembangunan, sedangkan 1 sudah selesai dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei 2026 lalu. Keempat KDKMP yang sementara melaksanakan pembangunan gerai dan gudang, yakni di Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, dan Kecamatan Tabukan Utara.
1: Jadi sekarang untuk pembangunan gerai dan gudang, dia ada di Kelurahan Tahuna 1 dan Kelurahan Santiago. Dan di wilayah Tabukan Utara ada 2, di Kampung Naha dan Kampung Peta.
8: Menurut Kadis Koperasi dan UKM Sangihe, kehadiran KDKMP akan berdampak bagi masyarakat. Sambil menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi, ada pengurus KDKMP di beberapa kampung dan kelurahan, termasuk di Kelurahan Apeng Sembeka, sudah melaksanakan kegiatan bisnis. Bahkan, KDKMP di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Mangetu Selatan, oleh pengurus, sudah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan usaha lainnya. Alexander Lengkade melaporkan.
4: Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Gemis ditetapkan sebagai sekolah model dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
9: Kami dari SLB Kasih Bunda Gemis mendapat kesempatan menjadi sekolah model.
10: Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Gemis ditetapkan sebagai sekolah model dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, juga menjadi satu di antara sekitar 300 sekolah model di Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala SLB Kasih Bunda Gemis, Jenny Tingginehe, kepada RRI Jumat 19 Juli 2026. Ia menyampaikan, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat sebanyak 43 sekolah luar biasa, namun hanya SLB Kasih Bunda Gemis yang memperoleh kepercayaan sebagai sekolah model nasional. Menurut Jenny, penetapan tersebut menjadi bukti SLB Kasih Bunda terus mengalami kemajuan, sekaligus menghadirkan harapan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik.
9: Kami dari SLB Kasih Bunda Gemis mendapat kesempatan menjadi sekolah model, dan ada 28 sekolah model se-Indonesia. Di Sulawesi Utara ada 43 sekolah luar biasa, dan satu-satunya sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah model oleh Kementerian Pendidikan, dan itu pertanda bahwa kami juga ada setitik harapan, secerca harapan, berarti ada kemajuan sehingga ditetapkan sebagai sekolah model.
10: Ia menegaskan kepercayaan dari Kemendikdasmen merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, serta kolaborasi semua pihak. Jumel Johannes melaporkan.
4: Berita terakhir, PLT Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, menghimbau seluruh masyarakat tingkatkan kesiapsiagaan, tetap tenang, dan terus mengupdate informasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.
11: Diminta kepada masyarakat untuk waspada, dan ketika ada instruksi dari pemerintah untuk segera meninggalkan lokasi pemukiman.
10: PLT Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, menghimbau seluruh masyarakat tetap tenang menghadapi situasi terkini, khususnya warga yang bermukim di kawasan rawan bencana. Ia mengingatkan agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang kini memasuki musim panas disertai angin kencang, terutama pada malam hari di wilayah Sitaro. Menurut Heronimus Makainas, masyarakat harus selalu mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan pemerintah serta tidak mengabaikan setiap instruksi demi menjaga keselamatan bersama. Apabila pemerintah mengeluarkan instruksi untuk segera meninggalkan kawasan permukiman, warga diminta melakukan evakuasi tanpa menunda waktu maupun bertahan pada lokasi yang berbahaya.
11: Karena sekarang ini lagi musim panas dan juga angin cukup kencang, apalagi ini sudah malam hari, karena itu diminta kepada masyarakat untuk waspada. Dan ketika ada instruksi dari pemerintah untuk segera meninggalkan lokasi pemukiman, agar harus bersegera dan tidak harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan pengungsian.
10: Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan resiko terhadap keselamatan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat akibat cuaca ekstrim maupun ancaman bencana lainnya di Sitaro. Meski demikian, Makainas berharap masyarakat tidak panik terhadap situasi tersebut, melainkan tetap tenang, saling membantu serta mengingatkan kesiapsiagaan bersama menghadapi berbagai kemungkinan bencana alam. Jumel Johanis melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Meski masa transisi kepengurusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun atlet catur Sangihe tetap eksis mengikuti lomba. Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 disetujui bersama pimpinan daerah dan DPRD Kabupaten Sangihe meski banyak catatan dan rekomendasi. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar pagi ini, bisa saja kita awali dengan secangkir teh hangat, sama seperti lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, Sheila on Seven, Kau Kini Ada. Udara yang masih sejuk dan kesibukan yang perlahan mulai berjalan ya. Ada yang bersiap ke tempat kerja, ke kantor, ke sekolah, ke pasar, atau mulai membuka usaha, apapun aktivitasnya. Semoga hari ini selalu ditemani hal-hal baik dan orang-orang yang membuat langkah terasa lebih ringan. Untuk itu, semangat terus di dalam memulai tugas-tugas dan tanggung jawab Anda di pagi ini. Pro 1 akan menghadirkan informasi atau akan menemani Anda dengan informasi terkini dari portal resmi kami rri.co.id dan juga lagu-lagu hiburan yang tentunya akan menemani Anda di edisi 20 Juli 2026. Ada informasi update juga dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan untuk informasi yang pertama, pendengar, informasi yang pertama, sebentar kita akan bergabung dengan rekan reporter Alexander Dalengkade dari Pelabuhan Nusantara Tahuna.

0: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Alexander Dalengkade langsung dari Pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, selamat pagi Lian, Mila juga pendengar. Hari ini Senin 20 Juli 2006 saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, KM Glory Mary. Memang untuk hari Senin begini, bahan-bahan penting, ya rempah dan sayuran agak kurang dibandingkan dengan hari Selasa, Kamis, Sabtu. Ini tinggal ada dua kendaraan ini kendaraan paket online ini. Ya, untuk tamaku tadi, tamaku hanya telur, ya telur ayam, dan pasar Towo tadi tidak terlalu banyak, juga sama ya. Rempah-rempah, ya, sayur-sayuran. Dan ini di depan Dorimeri ada kapal Sabuk Sentar 95. Di kapal ini melayari di Kepulauan Sangir sampai Marore. Dan juga ada kapal tol laut, ya. Kapal ini kapal sebagai kapal penghubung barang-barang tol laut, ya. Dari kapal tol laut Sentar 6 ini dibawa langsung oleh kapal ini ke Sentar 1 yang berlabuh di kolam pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal, KM Glory Mary. Dan aktivitas pekerja di pelabuhan Nusantara Tahuna untuk rehabilitasi pelabuhan ini sudah sementara beraktivitas di bagian timur, ya, bagian timur sementara aktivitas pelabuhan. Dan cuaca pagi ini lautan sangat teduh dan cuaca sangat cerah untuk tetap beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RI Tahuna. Lian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, Spanyol resmi keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada laga final yang berlangsung di New Jersey. Gol sematawayang di babak perpanjangan waktu memastikan La Roja mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya, sekaligus menggagalkan ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar juara secara beruntun. Meski harus puas sebagai runner-up, perjuangan Argentina tetap layak mendapat apresiasi. Sementara bagi Spanyol, kemenangan ini menjadi bukti bahwa generasi baru mereka berhasil mengukir sejarah dan mengembalikan kejayaan sepak bola negeri Matador di panggung dunia.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini dalam program acara Halo RRI di edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Kemudian di bagian gatekeeper ada Sriani Ropia. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Momo, selamat pagi juga pendengar dan pemirsa RRI Tahuna seperti biasa. Betul. 0812-5503-8009. Silakan deringkan.
0: Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik langsung saja di telepon biasa, boleh lagi melalui WA ya Bapak Sri?
1: Iya, dan seperti biasa Mo, kalau melalui WA itu hanya voice note. Tidak menelpon di WA. Jadi hanya voice note, sebutkan nama, alamat, kemudian menyampaikan apa yang menjadi keluhan, masukan, atau mungkin kritikan.
0: Bisa juga melalui chat di kolom komentar. Betul Facebook sekali. Pro 1 RRI Tahuna, karena kami live streaming juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini. Dan tetap ya Mbak Usri,
1: dengan catatan tetap akun resmi.
0: Kalaupun ada DP singkatan, DP akun, usahakan kalau misalnya mbak gabung pakai nama yang jelas kan.
1: Iya.
0: Tulis juga DP nama kira-kira.
1: Betul,
0: nama.
1: Tapi rata-rata alamat sekarang mau kan FB Pro ya. Oh, betul. Jadi semua harus pakai nama asli begitu.
0: Siapa tahu buka FB Pro dan dia punya.
1: Nah, sih, cuma banyak juga yang kayak anonim begitu, serta anonim. Nah, walaupun DP masukan bagus mungkin mau, jadi tidak akan dibaca. Tidak akan dibaca.
0: Harus nama yang jelas dan juga alamat yang jelas supaya itu informasi yang disampaikan informasi yang bertanggung jawab, toh, Pak Usri.
1: Betul sekali. Dan pernah ada salah satu yang komen itu pakai akun asli, nama asli. Nah, sehingga dia akhirnya mendapat jawaban dari instansi berkompeten. Betul. Tapi orang sampai sekarang masih menunggu tindak lanjutnya. Misalnya dia masuk memberikan apresiasi atau memberikan informasi misalnya, oh iya jadi kemarin kita PK selesai, ternyata kita harus seperti ini dan ini. Artinya menjadi contoh juga, menjadi bahan dan menjadi masukan juga untuk pendengar kita yang lain mau. Oh, berarti kalau misalnya kita BPJS jadi begitu, kita harus ke sana, kita harus begini.
0: Ada
1: nah, tapi sampai
0: keluar,
1: sekarang masih belum bergabung, mau belum ada kabar lagi.
0: Untuk apresiasi atau mungkin juga ada kendala-kendala yang dihadapi, ya, Bapak
1: Sri. Iya, betul sekali.
0: Langsung ke lapangan, walaupun sudah dijelaskan melalui narasumber, siapa tahu di lapangan kembali ada kendala-kendala. Jadi boleh langsung masuk lagi, bertanya ulang atau boleh apresiasi, no, katuk kalau memang semua berjalan dengan baik
1: lancar,
0: dan
1: betul. Lancar. Karena soal BPJS ini kan banyak yang butuh informasi. Kebetulan waktu itu bapak ini masuk terkait dengan BPJS, di mana dia katanya kelas 1, tetapi pas dirawat di rumah sakit ternyata kelas 3. Nah, sudah ditanggapi oleh pihak BPJS bahwa harus datang ke kantor karena harus dilihat NIK lewat sistem
0: administrasi berarti kan?
1: Ya, sehingga kami menanti nih bapak Paulus Sapeti kalau nggak salah nih Momo namanya di Facebook. Menanti misalnya setelah dari kantor BPJS apa masalahnya, kemudian solusinya seperti apa. Nah, sehingga masyarakat kita yang lain boleh tahu penyelesaiannya, oh seperti ini. Sehingga kita juga ada pengalaman, karena terus terang oh Sri juga belum pernah mengalami hal seperti itu. Karena setahu Sri kita di kelas 2 dan kalau perawatan memang sesuai, baru

0: kali ini dapat informasi seperti itu. Nah, penyelesaiannya bagaimana misalnya?
1: Betul, siapa tahu Bapak Paulus Apetika sih mau bergabung kan?
0: Iya, sekarang. Dan memonitor ya.
1: Nah, ada lagi yang kemarin Sota jawab ini, Wawu Sri,
0: terkait
1: dengan acara dendang basudara, dang. So kembali.
0: Iya, betul sekali. Jadi pas Wawu Sri lihat live streaming, Wawu Sri langsung komen, nah padang acara yang selalu orang tanya-tanya di Halo RRI, begitu. Jadi memang banyak yang bertanya soal acara itu, Mo.
1: Karena kan memang acara itu menggunakan bahasa daerah.
0: Betul.
1: Sementara orang di sini memang butuh sekali untuk mungkin pendengar-pendengar ingin bergabung nyana pakai apa ya bahasa buku ya dorong bilang
0: maksudnya
1: dorong suka pakai walaupun pakai bahasa hari-hari tapi setidaknya bahasa Sangir ini sulit dang maksudnya kurang
0: tapi di Halo RRI enggak apa-apa mau kalau memang ada yang mau masuk pakai bahasa daerah silakan ada juga yang mau mungkin malu atau ya tahulah kita masih lawangok kan mau artinya
1: betul.
0: Campur aduk jadi silakan masuk pakai dialek torang Sangihe begini. Jadi masuk boleh juga bahasa Sangir karena Wawu Sri terus terang mengerti kalau bahasa Sangir siau mengerti. Tapi nanti kita akan translate tentunya Mo.
1: Betul.
0: Karena narasumber juga enggak semua kan orang Sangihe, ya kan?
1: Ada yang dari luar daerah kasih yang batu
0: iya, di sini betul.
1: Toh. Dan kalau Pak Momolian, kalau Momolian sendiri Wawu Sri ada kata-kata yang memang Momolian nyenda mengerti, tapi ada yang dimengerti cuma setengah mati mau jawab.
0: Ya, sama. Jadi Wawu Sri paham, cuman untuk mau balas itu kayak setengah mati sekali. Tapi kita mengerti.
1: Betul. Tapi mudah-mudahan Kato Kang.
0: Ya.
1: Apapun itu Wawu Sri terang akan tetap berusaha untuk sama-sama belajar.
0: Betul. Jadi Momok Lian tidak hanya dendang basudara yang sudah langsung ditindaklanjuti ya oleh RRI. Tetapi juga ada jawaban yang hari Jumat itu Mo yang bertanya terkait dengan ruang rawat jiwa ya.
1: Oh Bapak Yonex.
0: Iya di rumah sakit itu yang katanya yang dipertanyakan apakah ODGJ di Sangihe ini boleh dirawat di situ atau seperti apa prosedurnya? Apakah lewat keluarga dulu, kemudian lewat dinas dulu begitu?
1: SOP bagaimana?
0: SOP-nya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Karena memang lumayan bikin resah masyarakat Mo karena salah satu yang bergabung di waktu itu hari Jumat Bapak Onek Karel hampir tertabrak Mo pada DP Oto sehingga kan kalau ada apa-apa dengan ODGJ kan kita mungkin bisa disalahkan ya tapi kalau kita yang jadi korban sebaliknya kita enggak bisa tuntut pada orang karena memang ODGJ seperti itu. Oke Mo, Wawu Sri mau angkat telepon dulu.
1: Betul, silakan Wawu Sri. Dan sebentar juga terkait dengan apa yang menjadi masukan dari Bapak Yonex Karel ini sebenarnya sudah ada DP jawaban di hari Jumat cuma lantaran waktu itu dijawab oleh direktur pada saat dialog kalau tidak salah karena memang ada giat yang dilaksanakan di pagi hari dalam program acara Halo RRI di jam-jam Halo RRI jadi memang belum terjawab di pagi tetapi merespon nanti di jam-jam setengah 10 kalau tidak salah di saat pelaksanaan dialog interaktif. Tapi sebelum torang mau dengar jawaban tanggapan dari Direktur RSUD Liung Kendaga Tahuna, torang ke penelpon dulu. Di sini sudah ada yang bergabung Wawu Sri Kang.
0: Iya, Ibu Irma Liung Sambe dari Tona.
1: Selamat pagi, Ibu Irma.
2: Sayang kita pemanu.
1: Oh, kasihan.
2: 1-0.
1: Argentina dan ini berarti?
2: Iya, Argentina.
1: Ah, kasihan.
0: Nama apa Ibu Irma juara 2 kuat toh?
2: Oke, nanti Jono karena tetap Messi itu terkuat ya, terpower.
1: Terbaik dang ya untuk Ibu Irma.
2: Ya, terbaik. Okay. Karena dia so tua tapi dia jago mau bawa bola.
1: Oke. Okay.
2: Dibanding Spanyol memang ambisi anak muda sangat tinggi.
1: Pemain-pemain muda dan tuh Spanyol tuh Ibu Irma.
2: Untuk dunia sepak bola. Oke, yang kedua saya punya saran kepada kita semua karena minggu depan ada perlombaan yang sangat besar juga di Kabupaten Sangihe yaitu Jumaat Ekumene Manalu Lesabe di mana para peserta lomba Masamper Putra Putri sudah terdaftar ada 49 grup dan tamu-tamu ini akan datang dan mereka sudah ada dalam pelayaran karena mereka juga banyak keluarga yang ikut serta jadi mohon kepada para petugas yang menangani sampah-sampah, menjaga kebersihan kota kita, pasar kita, Towo itu, pastikan mereka akan mengelilingi Kepulauan Sangihe ya. Mereka dari Manado, dari Talaut, dari Bitung, mereka turisme lokal, tetapi tetap mereka adalah tamu kita. Jadi tolong setiap tempat daerah atau tempat sampah ini, bak-bak sampah tolong cepat diangkat. Apalagi pasar Towo, pastikan mereka akan ke pasar, bahkan mereka akan mengelilingi kota Tahuna kan.
1: Gak pasiar lah istilahnya Ibu Irma ya.
2: Jadi kalau boleh jagalah kebersihan kota kita.
1: Ibu Irma ini lomba Masamper?
2: Iya, lomba Masamper dimulai hari Rabu tanggal 22, ini hari pertama, baru tanggal 24, 26. Jadi final tanggal 26 itu untuk Masamper putra dan putri.
1: Okay.
2: Jadi kiranya kita orang Sangir ini tetap menjaga kebersihan, kecantikan. Jadi ada mana buah.
1: Kecantikan luar dalam berarti.
2: Iya,
1: harus.
2: Luar dalam. Jadi tolong ini kantor yang terkait memperhatikan ini kondisi ini. Berikut jangan lupa kantor bagian gempa Gunung kita Krea Pahabare ini tetap update ya, supaya kita tetap aman dan sentosa diberkati oleh Tuhan Yesus. Berikut jaga ko itu guru-guru anak sekolah yang masih jaga beronde mikro ya, dan tetep mikro tolong jaga keamanan, ada ibadah di gereja ya, dan kalau boleh Bapak polisi itu turut mengamankan ya mereka yang anak-anak nakal ini. Oke, semoga kita tetap semangat dengan perlombaan-perlombaan yang ada
1: ya.
2: Karena kita semua adalah petanding-petanding yang tangguh untuk mencapai kerajaan surga yang kekal. Amin.
1: Amin, amin.
2: Tetap cantik Lian dan teman-teman.
1: Oke. God bless you. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Irma Leon Sambe yang ada di Tona. Ini usulan ya dari Ibu Irma ketika ada pelaksanaan lomba Masamper Putra Putri Jemaat Oikumene Lesabe yang melaksanakan, ada 49 grup dan bukan hanya dari daerah Sangihe ini Wak Usri Kang. Dari luar kota
0: luar,
1: juga.
0: Iya.
1: Dari luar daerah Sangihe juga ada. Jadi pasti banyak orang yang mau datang ini. Jadi diusulkan untuk petugas-petugas yang menangani sampah, untuk yang ada di Towoe diperhatikan, dan juga di instansi-instansi juga diperhatikan. Masukan juga tadi dari Ibu Irma untuk update Gunung Api Awu Sangihe seperti apa, dan usulan untuk para guru menjaga murid-murid yang berkeliling ya dengan mikrolet. Wak Usri, torang mau dengar jo jawaban kali ini, jawaban
0: iya.
1: Dari Direktur RSD Leon Kendaga Tahuna untuk pertanyaan dari Bapak Jonex Karel. Bapak Jonex Karel di hari Jumat, Bapak Jonex Karel ini masuk hari Jumat itu tanggal 17 Juli 2026. Ini tanggapan dari Direktur RSD Leon Kendaga Tahuna.
3: Selamat pagi para pendengar RRI yang kami hormati. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Karel yang tadi menanyakan soal masyarakat kita yang menderita ODGJ, dan saat ini ada kesannya berkeliaran di kota Tahuna. Bagaimana hubungannya dengan pelayanan rawat inap pasien jiwa yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Leon Kendaga? Saya Dr. Poli Deng, saya izin menyampaikan yang bisa kami jawab, bahwa memang saat ini kami rumah sakit sudah memiliki ruang perawatan rawat inap jiwa. Dan sebagaimana ruang perawatan lainnya yang sudah lebih dulu ada untuk kondisi sakit yang dialami masyarakat, maka posisi pelayanan ini merupakan ruang rawat inap yang mengharuskan kerjasama dengan keluarga. Sebagaimana kita bila ada anggota keluarga yang sakit, orang tua, anak, istri, kita bawa ke rumah sakit dan kita bekerja sama bersama-sama petugas dan bersama-sama dengan anggota keluarga. Khusus untuk ODGJ yang berkeliaran di Kota Tahuna, kami rumah sakit tidak bisa bergerak sendiri. Kami menyiapkan ruang perawatan dan penanganan profesional. Kami sudah merawat, bahkan ada pasien yang sudah dinyatakan bisa keluar dari ruang perawatan. Namun untuk membawa, menjaga bersama selama masa perawatan, kami butuh kerjasama. Sekurang-kurangnya kami butuh rekan-rekan dari Satpol, rekan-rekan dari Dinas Sosial, bahkan yang paling penting merupakan keterlibatan dari pihak keluarga. Kalau kita semua bisa bersama-sama untuk menangani keadaan ini, maka saya percaya ke depan akan ada penanganan terhadap masyarakat yang menderita ODGJ dan dibawa berobat, dirawat, dan bisa diupayakan untuk memperoleh kesembuhan. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Oke, itu Wawu Sri, tanggapan dari Direktur RSD Lyon Kendaga Tahuna, Dr. Polideng Dalawir, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Yonex Karel pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026.
0: Jadi ternyata mau harus dari keluarga. Mm-mm. Kayak orang yang masuk rumah sakit yang penyakit umum ya. Jadi harus tetap ada pendampingan keluarga begitu. Mm-mm. Jadi Momo Lian, sebelum lanjut mungkin ke penelpon, kita bergabung dulu dengan Anton Lahaube yang ada di pusat kota, Mo.
1: Oke, kita langsung saja dengan aktivitas, bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di pusat kota Tahuna. Bersama reporter Anton Lahaube. Anton.
4: Oke.
0: Program kok Momo di telepon putih.
1: Oke, nasarah engke. Oke, Anton.
5: Ya, baik. Baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan suasana pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai dengan lalu-lalang kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Dan kita tahu bersama bahwa sejak subuh sekitar pukul 3, masyarakat sudah dengan euforia Piala Dunia yang tadi subuh itu merupakan partai final antara Argentina versus Spanyol yang dimenangkan oleh Spanyol. Dan ini pun berdampak terhadap keramaian kota karena ada konvoi-konvoi kendaraan yang dilakukan oleh fans-fans Piala Dunia tahun 2026 ini yang melakukan dan untuk aktivitas saat kota Tahuna pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di kota Tahuna memang sudah karena aktivitasnya, terutama para pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas di bahu-bahu jalan, di pinggir-pinggir toko yang saat ini eksis untuk menjual bermacam kebutuhan, mulai dari aksesoris HP, kacamata, dan kebutuhan lainnya. Di sudut kota juga dua pelaku usaha yang standby 24 jam. Dan seperti saya katakan tadi, saat ini sudah ramai kendaraan, lelang kendaraan dari berbagai arah mewarnai kota Tahuna, kota Tahuna pagi hari ini. Itu juga untuk aktivitas olahraga di ataupun masyarakat yang kemungkinan juga bersantai setelah nonton Piala Dunia di bagian Bolivar yang cukup banyak juga anak-anak muda terutama yang nongkrong di jalan di pagi hari ini sekaligus menikmati cuaca yang cerah di pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga di pos polisi terpantau pagi hari ini juga ada 3 personil yang melakukan penertiban atau pemantauan terkait arus lalu lintas di pusat kota Tahuna dan juga memantau kelancaran ataupun ada kegiatan-kegiatan konvoy agar tertib di jalur pusat kota Tahuna. Sekian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Rian dan Bu.
1: Dua puluh menit lepas dari pukul 7 dan masih bersama kami Pro 1 RRI Tahuna dalam program acara Halo RRI. Seperti informasi dari rekan reporter tadi Anton, ini Wawusri, ternyata ada
0: rame di pusat kota.
1: Konvoy.
0: Iya, jadi Wawusri tadi kesini mau memang rame sekali. Ada oto, ada motor, berbagai macam bendera tadi.
1: Tapi sebenarnya hanya satu bendera sih yang harus dibawa ini, Mbak Usri.
0: Tapi tadi banyak bendera-bendera negara yang so kalah. Tadi banyak di motor, di oto.
1: Berhasil.
0: Maksudnya apa ini, Mo? Semua tutup siaran sih, Momo Kang. Semua bawa menyiar sendiri, Momo ini Kang. Mau tanya berhasil.
1: Okay,
0: ada, Mo. Tadi ada yang beku Iko. Jadi bendera Brasil besar sekali di belakang oto. Baru bendera Spanyol begitu. Jadi kayaknya tadi so penutupan, Tomo.
1: Iya,
0: jadi bukan cuman kemenangan Spanyol. Tapi semua negara karena semua tutup Piala Dunia, toh. Jadi semua tadi konvoy dan kayaknya kalau tadi Wak Australia lumayan tertib ya, lumayan tertib. Beda dengan yang sebelumnya.
1: Betul.
0: Aduh, ada yang sunai di atas motor.
1: Seugal-ugalan.
0: Iya, mungkin karena kalau pagi-pagi begini kan terang pe bapak-bapak polisi so stay di titik-titik. Iya, karena kan ada anak sekolah juga, jadi kayak di SMP 1 so ada polisi yang stay di situ. Kemudian di pos 9.30 di PL tuh biasanya so ada yang stay di jam-jam 7 begitu, jam 6, jam 7. Jadi torang tinggal menanti laporan dari Jumel Yamal Jumel Yohanis Kang Mo ya.
1: Aduh, memang
0: di Pasar Towo bagaimana informasi di sana?
1: Kira-kira ada juga di Pasar Towo ini
0: atau apa? Masih langgang ini Mo?
1: Soalnya nanti
0: dengan Piala Dunia
1: tadi baru udah pulang.
0: Iya, kalau Momo menjagokan apa sebenarnya tadi malam? Jangan bilang yang untung ya.
1: Nyanda, Momo nyanda apa Momo ya? DP istilah
0: netral.
1: Netral. Nyanda ada yang dipilih.
0: Oh iya, jadi kalau kayak di pemilu begitu banyak bendera, golput, Momok golput. KPU begitu.
1: Oh betul. Mar lebih tepatnya Momok golput, Jo.
0: Ini mulai golput, Mo.
1: Harus memilih karena satu kali dalam 5 tahun.
0: Iya, itu, pilih ya. Jo Momok biar yang sepulang.
1: Nyanda
0: di Spanya, terlalu kentara Momok baiko rame dan.
1: Oh, begini Jo, Momok FIFA.
0: Oke, dan.
1: Bebe pelaksana ini. Jadi ternyata bukan cuma di benua Amerika ini, Sri, sedangkan Ibu Irma tadi terkena Jo ya DP
0: Italia
1: ya, karena walaupun Argentina pulang, tapi ya sesampai di apa ya, sesampai di final sudah
0: iya.
1: Bagus lah.
0: Gitu. Begitu kira-kira kata-kata penghiburan memang, Mo.
1: Dan itu akan berlangsung selama 1 minggu ke depan.
0: Iya. Tapi harus bangga sebenarnya Argentina karena Messi ini dia Yamal ini kan termasuk anak didiknya Messi, jadi harus berbangga sebenarnya ya.
1: Deng Yamal DP umur muda tuh Wak Sri Kasiang, kalau Messi 39, beda jauh.
0: Jadi bangga juga sebenarnya DP sebagai DP mentor misalnya. Betul. Tuh DP anak buah, DP didikan ini boleh berhasil jadi juara dunia, walaupun memang di bola kan enggak sendiri ya.
1: Ada tim dan maksudnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Ada dua air mata sebenarnya ini Messi. Satu menangis karena pulang karena kalah, satu menangis karena menangis bahagia karena Yamal.
0: Iya.
1: Oke, torang lanjut di Halo RRI ini Mbak Usri.
0: Silakan, mungkin mau ada yang mau masuk ini terkait dengan pelayanan publik, kemudian transportasi, torang pe jalan misalnya di iya Mo, jadi hari Jumat juga ada apresiasi ke RRI terkait dengan belum terjawab sih, belum berdiri tiang listrik, tapi sudah ada survei dari pihak PLN.
1: Di mana itu?
0: Di Tabut dengan di Santiago.
1: Tabut tepatnya di bagian mana itu, Pak Sri?
0: Di Tabut Beha apa Bahu? Beha kalau enggak salah. Jadi yang bergabung itu ada 10 titik 10 rumah nanti, jadi PLN sesurvei ada 10 titik yang akan dipasang tiang. Tapi masih dalam proses. Jadi menunggu tentunya. Tapi kan intinya ada tindak lanjut.
1: Betul.
0: Dari instansi terkait ada tindak lanjut ya.
1: Karena kalau misalnya bukan tiang listrik ya, Wawusri itu DP prosedur dan maksudnya.
0: Iya,
1: sehingga ada DP material tuh
0: ditambah. Iya, itu yang dijelaskan narasumber. Jadi tetap artinya dorang survei, jadi menunggu. Kalau misalnya ada stok berarti akan ditindaklanjuti, tapi kalau belum berarti menunggu. Tapi intinya sudah ada survei, sudah terjawab walaupun memang tiang belum berdiri. Nah, apresiasi seperti ini boleh. Boleh di Halo RRI. Jadi tidak hanya keluhan-keluhan dan keluhan, tetapi ada apresiasi, kemudian berbagi informasi misalnya, atau mungkin ada berita kehilangan misalnya mau. Iya, seperti Ibu Irma tadi butuh informasi soal gunung. Iya. Jadi Ibu Irma informasi ya, kalau untuk status gunung api ini kita sudah aman sebenarnya. Di level 2 waspada. Ya, jadi mungkin Momo juga boleh sekalian baca Mo ini.
1: Betul, ada update. Ini memang
0: ya.
1: Update informasi sebenarnya kalau Ibu Irma ada HP Android, Ibu Irma boleh langsung modapalia DP apa ya? DP aktivitas gunung api Awu Sri melalui aplikasi Magma Indonesia. Jadi mau download ini dulu. Ibu Irma, misalnya download di Play Store, download di App Store, Kang, App Store, yeah. Play Store, sehingga Ibu Irma bisa 6 jam sekali mengecek kira-kira aktivitas Gunung Api Awu itu seperti apa. Tetapi kami juga dari Pro1 RRI Tahuna akan terus mengupdate tentunya informasi terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu. Wawu Sri, mau lihat, mau baca dulu sementara Wawu Sri mau hubungi Pak Torampe Yamal yang ada di di Tobo. Oke, untuk aktivitas Gunung Api Awu di hari ini 20 Juli 2026 untuk Gunung Api Awu, Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, secara meteorologi cuaca berawan, kemudian angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 62 sampai 84%. Secara visual gunung jelas, kabut 0 sampai dengan 1 hingga kabut 0 sampai dengan 2 angka Romawi ini, asap kawat tidak teramati. Sedangkan untuk kegempaan, vulkanik dangkalnya jumlah 42, amplitudo 3 sampai dengan 48 mm dengan durasi 8 sampai 16 detik. Untuk vulkanik dalam jumlahnya 3, amplitudo 8 sampai dengan 20 mm dan tektonik jauh jumlah 34 dengan durasi 76 sampai 219 detik. Sama seperti yang disampaikan oleh Wawu Sri tadi, bahwa untuk tingkat aktivitas Gunung Awu masih di level 2 waspada, tapi memang ada rekomendasi yang dikeluarkan, yaitu masyarakat dan pengunjung atau wisatawan tidak mendekati atau beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat diharapkan tetap tenang, apalagi yang ada di sekitar Gunung Awu, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Untuk penyusun laporan, Didi Wahyudi Pernama Putra Bina, sedangkan untuk sumber data KSDM, Badan Geologi, PVMBG, dan Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Dari update informasi Gunung Api Awu, kita beralih Wawu Sri ke Pasar Towo.
0: Iya, Pasar Towo sudah standby ada Jumel Yamal Johannes.
1: Jumel.
4: Ya baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini saya berada di belakang Pasar Tahuna, terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp70.000 per kilogram. Harga tomat Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Bawang merah Rp50.000 per kilogram. Begitupun bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram. Wortel Rp15.000 per kilogram. Buncis Rp20.000 per kilogram. Dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini terlihat hanya beberapa jenis ikan yang tertata rapi di tempat penjualan ikan, itu ikan tuna dan ikan cakalang. Ikan tuna sendiri per ekor ukuran sedang Rp30.000 hingga Rp35.000, ikan cakalang ukuran sedang Rp40.000 hingga Rp50.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per ekor, dan untuk harga daging pagi ini daging ayam Rp50.000 per ekor. Harga beras SPP 5 kg Rp62.500, dan beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras dua merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000. Dan untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini masyarakat terlihat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Tewes Tahuna ini. Terlihat dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Tewes Tahuna ini. Dan terlihat juga beberapa masyarakat tengah melakukan konvoi atas kemenangan Spanyol 1-0 oleh Argentina. Saat ini masih suasana euforia Piala Dunia masih terasa di lokasi seputaran pasar Tewes Tahuna. Dan pagi ini juga cuaca cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Sri di studio.

0: Wow, Sri, ternyata bukan hanya di pusat kota Tahuna, Kang. Ternyata di seputaran Pasar Toe juga masih ada konvoi-konvoi yang dilakukan.
1: Dan hari ini beda sekali jumlah pelaporan, semangat sekali.
0: Betul sekali, semangat.
1: Karena ya sebentar mau terima arisan,
0: betul,
1: Tom. Iya, jadi nanti turun dua mau bawa pergi di kantin, Pak. Jumel Johannes ini. Jadi selamat ya untuk fans-fans Spanyol ini, Mo. Luar biasa. Boleh pulang membawa bawa piala trofi. Dunia, betul sekali.
0: Ini piala kedua Spanyol untuk piala dunia tentunya. Dan pendengar RRI, kita kembali ke Halo RRI ini ya, Bu Sri.
1: Iya.
0: Silakan bagi pendengar RRI yang punya informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik tentang kebersihan misalnya, listrik atau jembatan, terkait dengan jalan dan infrastruktur yang lain misalnya, atau kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi pelayanan publik tentunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, silakan tentunya Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009. Nah, ini ada informasi juga dari Pak Hulik, ternyata yang tiang listrik itu bukan di bahu tapi di bahu. Oke, terima kasih untuk informasinya. Oke, ini yang gabung.
1: Pak Hulik
0: juga
1: sudah bergabung, Mo.
0: Ada Pak Hulik Manahede di bahu. Pak Hulik.
2: Iya, halo. Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi. Silakan.
2: Ya, pada kesempatan kali ini kita cuma sekedar mau bertanya, apakah entah itu di dinas terkait yang mana, terkait pasar yang ada di Kampung Naha. Artinya sampai dengan saat ini kan pasar yang di belakang itu belum ditempati. Artinya seperti apa sebenarnya mekanismenya itu, sampai kalau mau dilihat kayak sama dengan masjid ya, DP pembangunan itu nyentuhnya nggak jalan dan artinya bagaimana kira-kira DP solusi atau dari pihak mana yang menangani hal itu, sementara kan pasar saat ini digunakan di muka jalan umum, di jalan nasional itu yang biasa ke jalur ke peta, dan kadangkala kalau hari pasar begini, hari ini kan pasar Naha,
0: iya betul, hari Senin pasar Naha,
2: kadangkala jaga, artinya kendaraan mau lewat di situ jaga terganggu dan
0: macet begitu.
2: Jaga harus mau tunggu dulu kasih selesai ini kendaraan-kendaraan yang di pasar atau baku, pokoknya artinya tempat terganggu lah, mengalami kemacetan lah di situ. Makanya kepada apakah dinas terkait yang mana ini yang bisa memberikan jawaban terkait hal pasar yang ada di,
0: karena memang pasar Naha yang ada di belakang itu, Pak Hulik, sudah jadi sebenarnya ya, tapi belum ditempati.
2: Iya.
0: Oke.
2: Demikian. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sudah bergabung ada Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu ini, Kecamatan Tabukan Utara. Ya, memang benar, Wau Sri, karena memang Wau Lian sering ya berpasar di wilayah Tabukan Utara. Memang ada di Pasar Naha itu di bagian belakang, di sebelah kiri kalau torang ke arah Pasar Naha, di bagian belakang itu sebenarnya ada pembangunan Pasar Naha yang baru. So jadi sebenarnya di petambak bajual ikang dan segala macamnya, tapi memang sampai sekarang masih belum ditempati, masih tetap menggunakan pasar yang lama yang ada di sebelah kanan kalau kita ke arah Naha. Yang di sebelah kiri yang baru masih belum ditempati. Oke, nanti Wak Sri torang akan menghubungi, Kang.
1: Ya, jadi tadi mau Pak Hulik sementara bicara, Wau Sri dengan HP ini sementara WA Kadis Perindak.
0: Oke.
1: Ya, jadi memang kebetulan pasar itu kalau enggak salah Wau Sri pernah liputan, Mo. Dibangun waktu itu DP Kepala Dinas Bapak Felix Gagaube. Bapak Felix Gagaube, Wau Sri pernah ke sana, Mo. Jadi ini Wau Sri so WA Kadis Perindak, semoga dapat jawaban ya terkait dengan pemanfaatan Pasar Naha ini, Mo. Ya, jadi kita masih menanti lagi, Mo, di 0812-5503-8009. Mungkin ada yang berbeda dari Pak Hulik, kemudian dari Ibu Irma. Silakan. Tadi Tondo rupa tanya Pak Hulik ini, ayam apa ini tadi malam? tadi subuh begitu.
0: Merdapalia rupa apa ini? Semangat Pak Hulik kagek.
1: Kayaknya Spanyol, Kang.
0: Betul.
1: Karena semangat sekali ini.
0: Betul.
1: Kita juga masih tetap menanti laporan ya dari reporter yang laporan terakhir ini, Mo, dari Terminal Tona, ya.
0: Ada rekan Dipo Dwi
1: Perkasa. Dipo Dwi Perkasa, ya.
0: Ah, kalau ini yang mana ini kira-kira? Sebelum duluan.
1: Momo jangan lupa nama tapi sama dengan lagu bila ingat rasa. Jadi memang banyak yang bawa apa, Wau Sri, ada suara baru, ada reporter baru begitu. Sebenarnya Dipo ini sudah 1 tahun di Tahuna, cuman memang baru
0: beberapa
1: mau 3 kali turun di lapangan. Jadi beliau di awal-awal itu di TikTok, TikTok RRI yang waktu FSBS itu beliau bertugas sebenarnya, cuman di belakang layar. Sekarang mulai mengudara.
0: Betul. Gitu.
1: Jadi banyak yang bertanya-tanya ke Wau Sri, ini ada yang baru, ini apakah ini yang mau ganti ke Siau, begitu-begitu. Wau Sri bilang, oh enggak, ini masih di Tahuna. Begitu. Jadi Wau Sri mau coba telepon Dipo dulu ini, dia so standby di Terminal Tona.
0: Silakan Wau Sri. Dan bagi pendengar RRI di kampung-kampung ya, bisa saja ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, misalnya sudah Anda laporkan atau juga sudah Anda informasikan ke Kapita Raung tetapi memang sampai sejauh ini masih belum ada lanjutannya. Anda bisa bergabung dalam program acara Halo RRI terkait dengan infrastruktur misalnya, atau ada berbagai banyak hal yang ada di kampung yang tentunya ingin Anda sampaikan terkait jalan atau terkait dengan listrik, keamanan, atau banyak hal lagi yang tentunya bisa Anda sampaikan dalam program acara Halo RRI langsung di 08125503800. Tapi sebelum Anda bergabung, kita kembali ke Terminal Tona saat ini untuk mengikuti informasi dari Dipo Dwi Perkasa. Dipo.
3: Baik, selamat pagi Alvina dan Sri di studio dan juga pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tona, Kecamatan Tahuna Timur, Pulau Sangihe. Pada pagi ini, aktivitas di kawasan Terminal Tona mulai terlihat ramai. Sejumlah angkutan umum dan kendaraan pribadi juga mulai silih berganti melewati area terminal. Masyarakat juga mulai tampak berdatangan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko-toko dan kios yang berada di sekitar terminal, yang sementara beberapa pedagang telah membuka lapak mereka sejak pagi tadi untuk melayani pembeli. Terpantau pula sejumlah warga mulai kembali beraktivitas juga di kawasan Terminal Tona yang usai mengikuti konvoi perayaan kemenangan timnas nasional Spanyol atas Argentina pada partai final Piala Dunia yang dicara langsung pada 3 pagi tadi. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga sebelumnya ikut memadati ruas jalan. Kini berangsur kembali ke tujuan masing-masing. Suasana juga tetap berlangsung tertib dengan arus lintas yang normal. Di sisi lain dari saya berada, suasana terminal juga terlihat bersih berkat aktivitas petugas juga kebersihan yang sejak pagi tadi melakukan penyapuan dan pengumpulan sampah juga di area halaman dan ruas jalan terminal. Serta pengangkut sampah juga yang tersisa setelahnya meningkatkan aktivitas masyarakat juga. Di sepanjang kawasan terminal juga mulai ada keramaian dari para warga yang memadati terminal seperti aktivitas berbelanja untuk kebutuhan beras, minyak, telur, serta lain-lainnya. Secara umum untuk kondisi Terminal Tona pagi ini terpantau aman, tertib, aktivitas masyarakat juga normal. Dan untuk cuaca di pagi hari ini juga cukup baik untuk warga memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Demikian laporan saya dari Terminal Tona, Alvina.
0: Ya, ini Wau Sri sementara menghubungi Kepala Dinas ini. Kepala Dinas Perinda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trinov Topan Ponto SH. Nah, kalau tadi ada informasi dari Dipo Dwi Perkasa atas laporan dari Terminal Tona, tentunya gambaran aktivitas, kemudian situasi yang terjadi di Terminal Tona. Selain itu, kami juga hadir ya untuk memberikan warna dan cerita dari lingkungan masyarakat. Namun Halo RRI tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan hal-hal tersebut, tetapi juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berbagi kepedulian terhadap berbagai persoalan yang terjadi terjadi di tengah kehidupan kita. Dan pendengar RRI, salah satu persoalan ya, salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian masyarakat dan viral juga di media-media sosial terkait dengan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayahnya Wau Sri sebenarnya ini.
1: Iya, betul sekali, Mo. Sangat prihatin ya, dan juga miris ini, betul. Sebenarnya apapun siapa sih, Mo, yang gak ada masalah ya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tapi dengan Wau Sri lihat postingan itu, antara sedih karena sesama perempuan kan, mau sedih, mau menangis, agak gemes juga sebenarnya Pak, pelaku ini, terduga pelaku
0: karena
1: ini.
0: Karena memang belum dapat.
1: Iya, sampai sekarang masih belum dapat. Artinya mungkin setelah kejadian itu, orang masih belum tahu dasar permasalahannya kan apa. Mungkin sebenarnya beliau enggak perlu lari ya, mau hadapi ya kan, sebagai seorang laki-laki hadapi sebenarnya. Apalagi istri sah ini sementara dirawat di rumah sakit
0: dalam memang, kondisi yang kritis. Istri
1: kritis. Tapi semua share postingan itu berharap terduga pelaku ini boleh segera ditemukan, Mo, ini karena ada yang Wau Sri pantau bahwa si Siau itu lumayan kecil sebenarnya, jadi kalaupun dia lari gampang mau dicari, Mo, ya. Gampang, jadi mohon kerjasama mungkin semua masyarakat, tidak hanya di Siau, kemudian di Sangihe juga, kalau misalnya
0: dia lari
1: tidak menutup kemungkinan kan, iya, dia lari ke Sangihe, intinya DP muka dorong sosial, Mo, ke hampir semua media sosial Wau Sri Lia.
0: Cuma kan Wau Sri, pero ada tuh masyarakat yang nyandak balia media sosial tuh, takutnya kasih yang so sampai di sana misalnya, jadi mungkin kalau ada orang-orang baru misalnya boleh balapor ke pemerintah setempat.
1: Betul sekali.
0: Supaya kasih yang ya ini kasus cepat selesai, dan torang doakan bersama juga Wau Sri untuk yang perempuan ini tentunya cepat kembali pulih, Kang.
1: Iya, karena kan ada anak-anak juga yang menanti, Mo. Memang sangat disayangkan terjadi kasus seperti ini ya di wilayah kita, yang tadinya kita lihat cuman di TV atau di wilayah lain yang jauh, tapi pas lihat di daerah kita sendiri, aduh, miris sekali. Kasian ya dalam kondisi seperti itu. Artinya siapa sih rumah tangga enggak baku marah, Mo, tapi tega dong menurut Wau Sri, kok tega sekali ya, sampai pihak keluarga bilang ada sempat ditindis dengan motor, walaupun sudah jatuh, iya, dilindas, jadi ada bekas di paha ya. Tapi kita belum boleh berasumsi ya, Mo, ya, nanti pihak kepolisian yang akan membuktikan semua itu. Cuman kita berharap tentunya korban segera pulih, sadar, segera pulih, dan terduga pelaku ini boleh segera menyerahkan diri lah, atau bisa ditemukan oleh aparat kepolisian.
0: Karena yang perempuan ini pasti menjadi saksi kunci, Kang.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan ini tentunya membutuhkan kepedulian masyarakat juga, menjadi bagian penting dalam mencegah kekerasan, kemudian juga memberikan dukungan ya ketika ada persoalan-persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Karena perempuan memiliki hak juga sebenarnya, Wau Sri, untuk mendapatkan rasa aman, Kang.
1: Betul.
0: Dihargai dan juga dilindungi.
1: Iya, dan semoga ibu ini bisa cepat pulih dari traumanya, Mo.
0: Betul.
1: Ya, pasti trauma, Mo. Orang yang keseharian mungkin dengan bertahun-tahun dengan yang bersangkutan, tapi ternyata bisa setega itu ya. Semoga ada jalan terbaik lah. Artinya, kalaupun memang tidak bersalah, kenapa harus sembunyi?
0: Harus lari.
1: Ya kan, harus lari. Apapun masalahnya, perbuatan ini sudah keterlaluan sih, Mo. Keterlaluan sebenarnya ya, semoga masyarakat juga turut membantu aparat ya, share sebanyak-banyaknya supaya yang terduga pelaku bisa segera ditangkap dan
0: dilakukan penyelidikan ya oleh pihak kepolisian sekali, Mo. Oke.
1: Ini Wau Sri masih sementara menghubungi narasumber ini, Mo.
0: Mudah-mudahan boleh
1: Pak Kadis Perindak ini, Bapak Trenov Ponto, semoga
0: terhubung.
1: Ini tinggal 46 menit ya berlalu ya, Mak. Semoga
0: boleh terjawab. Tetapi memang kalau di pagi-pagi begini, kalau di hari Senin, Wau Sri ada begitu banyak kegiatan pasti ya, akan dilakukan persiapan mau ikut apel.
1: Apel, iya. Kemudian pegawai-pegawai kan sekarang supresensi, Mo. Jadi nyenak bisa apa tak lewat jam begitu.
0: Mesti datang sebelum dan atunya tidak tepat waktu, Wak Sri. Kemudian ada kan sekarang Wak Sri itu orang tua, apalagi kalau orang tua laki-laki ayah ini ada dorang pe apa kegiatan mau antar siswa ke sekolah. Jadi bukan ibu-ibu yang mau antar atau Wak Sri masih jaba antar Wak Sri antar anak sekolah misalnya antar Patrif ke sekolah. Oke, Wak Sri masih sibuk dengan DP kegiatan ini untuk menghubungi Kepala Dinas Perindak Sangiha. Memang untuk saat ini ada kegiatan atau program dari pemerintah, yaitu bukan ibu-ibu yang mengantar anak-anak ke sekolah, tetapi ayah yang mengantar anak ke sekolah atau papa yang mengantar anak ke sekolah. Dan itu sudah berlangsung juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya. Sampai dengan kemarin saat wawancara bincang-bincang dengan kepala sekolah dari SMP.
1: Oke, Sri Program
0: Negeri 2.
1: Iya. Momo. Ya, jadi ini Pak Kadis baru selesai apel dan sudah mau persiapan ibadah ini, Mo. Iya, okay. Jadi 2 menit waktunya, Mo.
0: Singkat berarti ya, ya untuk tanggapan. Baik, kita langsung saja ke Kepala Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trenov Ponto SH. Selamat pagi, Pak Kadis.
4: Iya, selamat pagi,
0: Pak. Iya. Ya. Baik, Pak Kadis, di sini ada Pak Hulik Manahede dari Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, mempertanyakan pemanfaatan pasar Naha yang baru yang belum ditempati karena saat ini masih menggunakan pasar yang ada di depan jalan umum, sementara ketika hari-hari pasar di tempat tersebut terjadi kemacetan. Seperti apa Pak tanggapannya?
4: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pengelolaan maupun pemanfaatan pasar Naha, memang sedikit ada kendala dari proses pelaksanaannya pembangunan pasar Naha yang sampai hari ini belum tuntas dikerjakan, dirampungkan pembangunannya oleh pihak ketiga. Sehingga sampai dengan saat ini pasar Naha yang sudah dibangun dengan anggaran yang begitu besar belum bisa dimanfaatkan. Sehingga untuk sementara waktu para penjual, pedagang ataupun masyarakat yang ada di seputaran Kampung Naha ataupun kampung-kampung sekitar ya, masyarakat yang melaksanakan aktivitas di Pasar Naha, mereka menggunakan lahan warga yang diperuntukkan untuk sementara waktu digunakan untuk aktivitas pasar atau perbelanjaan. Namun melalui pemerintah daerah saat ini telah merencanakan mencarikan solusi untuk bagaimana menuntaskan pembangunan pasar Naha sehingga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas jual beli. Jadi mohon bersabar, sekali lagi melalui pemerintahan saat ini akan mengupayakan untuk menuntaskan pembangunan pasar Naha yang belum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
0: Oke, terima kasih Pak Kadis sudah bersama kami tentunya memberikan tanggapan di pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi, sukses selalu Pak.
4: Pagi.
0: Iya, itu jawaban ya dari
1: terjawab sudah Pak Hulik ya.
0: Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Tadi sudah dijawab langsung oleh Kadis Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Trinov Topan Ponto SH. Oke, jadi mungkin lebih ke bersabar ini ya, Wak Sri.
1: Iya, betul sekali, Mo. Jadi mohon maaf tadi Mo bercerita dengan Wak Sri sementara bercerita dengan iya, Pak Kadis. Jadi memang betul di telepon awal tadi beliau sementara ikut apel, Mo. Setengah 8 apel di sana. Okay. Ya, jadi sudah terjawab ya Pak Hulik ya. Dan berbicara soal anak masuk sekolah, Mo. Ya, jadi kalau ada beberapa sekolah yang sudah dari Senin lalu masuk. Tapi ada sekolah swasta yang baru hari ini. Iya, dan Wak Sri memantau di media sosial resminya terang pe pimpinan daerah, Pak Bupati, walaupun menganto, Bapak bilang hari ini tetap antar anak sekolah masuk sekolah pertama, luar biasa.
0: Oke, okay, karena memang betul Wak Sri, Pak Bupati Mbak Antar toh?
1: Iya.
0: Karena memang ada gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, Pak Sri. Gamas, program ya, betul. Pemerintah
1: dari untuk... minggu lalu itu, Mo, ya.
0: Betul. Mm-hmm. Masih dari MPLS, kepala sekolah SMP Negeri 2 Tahuna, bahkan SD juga memang ada ayah, ada DP bapak-bapak yang antar ke siang anak-anak ke sekolah di hari pertama dorang masuk sekolah di tahun ajaran yang baru tentunya.
1: Betul, walaupun sebenarnya Gamas ini menimbulkan pro kontra di media sosial, Mo. Mm-mm. Karena ada ibu-ibu yang artinya kurang setuju. Maksudnya begini, mental anak-anak yang sudah ada DP ayah.
0: Oh betul kan.
1: Menjaga mental anak-anak yang sudah ada DP ayah. Tapi ya anak-anak tahu lah tuh orang tua, dorang mungkin cuman beberapa menit sedih, tiba-tiba sudah seberbaur lagi. Tapi mungkin ada masukan dari ibu-ibu dikaji kembali.
0: Oke. Okay. Untuk apa ini?
1: Untuk Gamas ini, Mo.
0: Untuk program ini.
1: Iya, okay. Sama seorang. Enggak semua kan anak ada DP papa juga, enggak semua anak ada DP ibu gitu.
0: Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini dikaji lagi.
1: Iya, mungkin gerakan orang tua mengantar anak ke sekolah saja begitu, okay. Misalnya.
0: Lebih umum, ya.
1: Iya, umum. Okay. Artinya kan. Kayak orang kadang anak-anak kan gak diantar, kadang naik oto sendiri, Mo. Iya, jadi artinya supaya ada di posisi netral dong, ndak ayah, ndak juga ibu begitu.
0: Deng orang tua kan bukan berarti DP papa, deng mama langsung, yeah, Sri boleh DP,
1: boleh
0: oma,
1: DP wali, opa, ya kayak iya, Sri kadang DP embo yang antar begitu tuh. Tapi sebagian besar kalau mau bilang gerakan ayah antar anak ke sekolah Gamas, Wau Sri sopraktekan itu sebelum ada program itu, karena ya tau lah orang sebagai pegawai dunia RRI kerja, tahu ya, orang badinas ya pagi-pagi, jadi memang so berlaku itu Gamas itu dari dulu.
0: Betul.
1: Di Wau Sri.
0: Masih dari hampir siang lain so datang ke kantor, iya, DP mama-mama.
1: Tambah lidah yang bola ini agak sedikit, ada yang bawa WA ini, Sri dapat lihat mengantuk sekali.
0: Oh begitu. Kalau di mata Pak Mamulian, kalau langsungnya enggak sih, enggak terlalu dapat lihat. Mungkin di kamera, Pak Sri.
1: Iya, enggak okay. Mungkin karena Pak Sri mata agak sayu-sayu hari ini. Tuh.
0: Pas sayu, dang.
1: Tapi enggak mau, memang semenjak Pak Sri ayam pulang, Pak Sri senyak jabak uni bola.
0: Oh begitu.
1: Agak trauma begitu, dan memulihkan trauma.
0: Enggak mau uni bola, Mar tetap berstatus.
1: Tetap dapat dengar orang peba kuku soalnya, Mo.
0: Oh begitu ya, jadi penasaran lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau Sri tadi malam kira-kira hampir siang tadi Spanyol atau Argentina yang
1: pasti Spanyol. Wow Sri netral, Mo, sama dengan Momo. Kalau mau disuruh pilih sebenarnya kan perwakilan Amerika Latin itu kan Argentina tadi malam tuh. Cuman memang waktu Brasil pulang banyak kok DP fans-fans yang bahujat, Mo. Jadi aduh sudah jadi. Biar Jo. Jadi Wow Sri kurang jaga dia jadi terakhir di Google siapa yang menang ini. Siapa yang pebakuku paling kuat berarti sudah so dia, no. Jadi apalagi hari ini kan harus pagi-pagi mau ke kantor. Iya, jadi Wow Sri enggak terlalu bauni gitu.
0: Betul. Untuk persiapan Halo RRI.
1: Iya, betul sekali. Wow Sri lebih banyak cari bahan untuk Halo RRI ini.
0: Karena memang satu jam lebih pelaksanaan. Kemudian sekarang Halo RRI kan so live streaming ya, Wow Sri, bukan cuma
1: yang
0: audio.
1: Dulunya Wow Sri cuma di belakang layar.
0: Nyana jadi apa lihat kira DP kegiatan apa? Betul so ada hubungi narasumber atau cuma duduk-duduk di belakang kong nyanda batel telepon misalnya, kan biasanya kan ada juga yang masuk, oh menyalakan gatekeeper.
1: Iya, seberapa kali dihubungi, nyanda ini, nyanda padahal, angka, begitu.
0: Padahal kesiang ini gatekeeper di garda, apa ini, garda terdepan penyiar sebenarnya, mau angkat.
1: Jadi ada HP Pro 1, ada HP pribadi hubungi narasumber, ada nomor telepon khusus pendengar, nomor telepon khusus narasumber, dan reporter yang harus dihandle. Jadi, sehingga masyarakat mungkin kadang mau pe angka, Sri angkat telepon, dapat dengar, gak ada dapet suara di radio. Jadi kedengaran begini, halo. Jadi Wak Sri, iya sudah terhubung dengan gatekeeper RRI. Jadi kadang orang, enggak ada orang pesuara di radio. Ada yang mungkin baru bergabung, baru mengikuti yang, oh jadi ternyata harus diangkat gatekeeper dulu, baru di program ke penyiar begitu.
0: Kan ada juga yang bertanya tuh, ih kenapa bukan Wau Lian misalnya pesuara atau Wau Early pesuara tuh?
1: Iya, dipikirnya kayak acara-acara lain mau yang langsung. Oh iya langsung
0: atau
1: diangkat.
0: Atau salah nomor begitu ya.
1: Begitu. Jadi kadang ada yang mau Sri angkat enggak bersuara, malah ada kedengaran radio monitor mau begitu. Iya, jadi Wau Sri langsung halo, sudah terhubung dengan gatekeeper, nanti akan saya sambungkan dengan penyiar dengan siapa di mana. Langsung dikasih mati. mungkin dipikir salah nomor.
0: Salah nomor, betul.
1: Iya, jadi mungkin sekedar refresh lagi ya ke pemirsa dan juga pendengar. Jadi kalau mau masuk buat telepon, di sini DP gerbang, DP gatekeeper ya. Walaupun waktu ini untuk bermain bola, DP keeper di sini.
0: Iya. Gatekeeper.
1: Aduh, di menit-menit terakhir mau ini masih ada 4 menit ya. Boleh. Tapi mohon maaf kalau misalnya tidak terjawab hari ini, jadi nanti akan dijawab besok atau hari Rabu. Oke, Wak Sri angkat telepon dulu, Mo.
0: Iya, karena memang kalau di menit-menit terakhir begini sulit orang mau hubungi narasumber karena tinggal 3 menit kebersamaan dalam program acara Halo RRI, tetapi tidak menutup kemungkinan juga nanti akan ditanggapi dalam program acara Kopi Pagi yang pelaksanaannya sama DP jam dengan Halo RRI mulai dari jam 7 hingga jam 8. Atau juga kalau nyenda di Halo RRI bisa di Kopi Pagi Halo RRI, Kang. Kopi Pagi Halo RRI di hari Rabu. Hari Rabu itu jam 7 sampai dengan jam 8. Karena untuk program acara Halo RRI Senin, Rabu dan juga Jumat 1 jam dari jam 7 sampai dengan jam 8. Oke, torang so punya penelpon di saat ini. Ini dari Tahuna Barat, tepatnya di kolongan Beha. Ada Ibu Yulastri Hangau. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Mama Ulia.
0: Iya, ini Mama Wawu ini. Silakan, Mama Wawu. Sudah terakhir-terakhir ini, Mama Wawu.
5: Iya, saya tahu memang. Itu, apa kan di sini, PLN kan ada pasang tiang listrik.
0: PLN ya?
5: Iya. Sudah 3 tampak di situ, hampir wilayah ini.
0: Di kolongan Beha, baru? Ya,
5: di RT5 ini. Di
0: RT5.
5: Sedangkan dari itu berapa, 1 tahun lebih, so, tidak ada di pelampung. Dipasang bikin apa kalau tidak ada di.
0: Oh, jadi ada, sota pasang DP tiang listrik, 5 tampak.
5: Iya, tiang listrik baru. Di sana kan tiang listrik yang
0: selama. Oh,
5: jadi orang ganti yang baru.
0: Cuman yang ada DP lampu.
5: Yang ada DP lampu.
0: Lampu pasang jalan begitu ya?
5: DP lampu. Iya. Okay. Lampu mati tuh dari dulu dah. Lampu rumah doang yang ada itu.
0: Oh, saudara. Saudari lapor, Bu Sri.
1: Oh, Ibu Yulastri ini alamat lengkap tepatnya di mana?
5: Di kolongan Beha Baru. RT5.
0: Kolongan Beha Baru RT5, Bu Sri. Kecamatan Tahuna Barat.
5: Iya.
0: Mungkin. Oh iya, Kang. Kelurahan karena soal DPRT, Kang, RT5. Mm-hmm. Oke, itu saja Ibu Yulastri?
5: Iya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Ibu Yulastri Hangau di Kolongan Beha Baru Kecamatan Tahuna Barat. Ini untuk PLN ini, Wawu Sri.
1: Iya.
0: So pasang tiang listrik di 5 tampak tapi nyanda ada DP lampu, saudari balapor tapi mungkin masih belum ada DP tindak lanjut.
1: Oke, Wawu Sri, nanti coba hubungi narasumber ya, Ibu Yulastri. Tapi untuk sekarang mungkin belum boleh terjawab ini, Mo, karena sudah tinggal 1 menit lagi.
0: Iya.
1: Tapi orang mau tanya dulu ini, Mo, apakah tiang listrik atau tiang telepon ini?
0: Nah, itu dia.
1: Ya. Atau akan cari tahu dulu, iya.
0: Atau mungkin